0: Menanam pohon dan tanaman memiliki banyak manfaat. Selain menghasilkan oksigen, pohon dan tanaman juga dapat memberikan tempat berlindung bagi berbagai jenis hewan dan serangga. Mereka juga dapat menyerap polutan dari udara dan memperbaiki kualitas udara di sekitar kita. Selain itu, menanam pohon dan tanaman juga dapat meningkatkan keindahan lingkungan sekitar dan menciptakan rasa nyaman bagi kita sebagai penghuninya. Kita juga dapat bergabung dalam kegiatan penanaman pohon yang diadakan oleh komunitas atau lembaga lingkungan setempat. Dengan berpartisipasi dalam kegiatan ini, kita tidak hanya menanam pohon, tetapi juga menciptakan lingkungan yang lebih hijau dan sehat.
1: FM 90,1 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

0: anting, gelang. Wih, serasi banget guys. Van, kalungnya unik ya. Terbuat dari apa sih? Kok aku baru lihat?
1: Oh, aksesorisku ini terbuat dari limbah sisik ikan sil dan bisa dijadikan sebagai bahan utama membuat berbagai kerajinan tangan seperti punyaku ini. Ada cincin, anting, kalung, bros, dan juga gelang.
0: Hasilnya lebih terlihat unik, artistik, dan menarik.
1: Iya dong, handicraft sisik ikan, karya anak bangsa.
2: Programa 4 Saluran Budaya Bumi 1000 Pulau.

Apa kabar Pak Sudara yang baru saja bergabung nih ketong di Pro Ampal? Selamat siang semua. Cuaca kayaknya hari ini bagus ya, mudah-mudahan bertahan nih ketong yang tahu ya. Karena kadang-kadang ini cuaca ya berubah-berubah begitu sudah. Kadang pagi panas, kadang juga mungkin hujan terus siang panas. Ya begitulah. Jadi Pak Sudara menikmati saja apa yang saat ini ketong rasakan, ketong terima. Begitu juga mungkin dengan ya berkat-berkat, rezeki semua ya. Ada yang berlebih, ada yang lebih, ada yang kurang. Semua itu ketong harus mengucap syukur. Baik, Pak Sudara sudah jam 9 lewat 53 menit waktu Indonesia Timur. Masih di Beta Lisa Sian di sini. Batamang nanti sampai di jam 11 ya, Pak Sudara. Batamang yang mangkali ada sibuk-sibuk di dapur, ada pacuci, ada menyimpang, ada mau mamasa, sama-sama lah. Karena memang ini momen-momen hari libur, masih ada libur. Tapi mungkin untuk Pak Sudara yang mau jalan-jalan, masih mau bersilaturahmi di rumah keluarga-keluarga, tamang-tamang, ya selamat mempersiapkan diri sahabat para basudara. Yang naik motor hati-hati ya, sekali lagi kita kasih ingat hati-hati karena informasi kemarin tuh ada kecelakaan maut ya yang terjadi di jalan Nainai di Hunut sana, di jalan Nainai menuju apa namanya kuburan COVID. Nah di situ ada terjadi kecelakaan maut karena satu orang dikabarkan meninggal dunia, dikabarkan ya. Ya jadi begitu Pak Saudara. Karena terus begini, kita mau kasih ingat lagi forum Pak Saudara ya. Dan ternyata yang kecelakaan kemarin itu dong same pakai helm. Ya jadi begitu Pak Saudara. Jong saya pakai helm, jadi ya lumayan. Tapi yang lain ada yang meninggal. Jadi seperti itu. Yang pasti dalam kecelakaan itu ada yang saya pakai helm. Dua-dua malah. Ada dua-dua yang saya pakai helm. Jadi beta mau kasih ingat purba saudara. Jang mamancang. Terus jang malawang. Kalau memang harus pakai helm ya. Pakai helm lah. Kalau memang harus pakai helm, ya memang harus pakai helm. Jadi kalau namanya naik motor, supaya nggak motor, mau itu akan jauh, mau dekat, pakai helm. Saya nggak ada bicara banyak, pakai helm. Sudah, itu saja. Karena bagaimanapun akan melindungi katong pung kepala dari benturan-benturan yang keras. Jadi begitu ya Pak Saudara, jangan suka malawang kak, kalau memang omong polisi dong, tanta-tanta polwan dong, dong tagor, itu karena memang untuk kebaikan katong. Jadi begitu Pak Saudara, katong masih punya waktu 5 menit lagi sebelum jam 10 pagi. Sempa Pak katong masih bertemu Pak Saudara yang donji-donji dan juga kabar-kabar menarik untuk Pak Saudara.

0: Indonesia.
1: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana,
3: Rita Effendi,
4: Aji Sutama,
1: Ita Purnamasari,
5: Dedi Dukun.

Salam olahraga, salam football lovers buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air. Perkenalkan, Beta Doan, salah satu pencinta dan penikmat sepak bola dari Kota Ambon. Berbicara terkait Piala Dunia tahun 2026, ada tiga negara yang menjadi tuan rumah di sini, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Untuk prediksinya, siapa yang keluar sebagai juara, ada beberapa negara yang sudah Beta garis bawahi di sini. Pertama dari benua Amerika Latin, ada Argentina dan Brasil yang punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Sementara dari benua Eropa, ada Prancis, Jerman, Portugal, Inggris, dan Belanda yang juga punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Tapi kalau mengerucut ke satu negara, siapa yang paling kuat, siapa yang paling layak, buat Beta pribadi, analisa yang objektif, menurut Beta Prancis yang layak atau bisa menjuarai trofi Piala Dunia di tahun 2026 ini. Karena menurut Beta, dong punya skuad yang kompetitif, skuad yang komplit untuk menjuarai trofi tahun 2026 ini. Dan buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air, mari dan nanti katong saksikan sama-sama pagelaran Piala Dunia tahun 2026. Salam olahraga, salam

Iya, lagu cinta-cinta dulu, Basudara dari Dodi Latuharhari. Basudara, nih buat Basudara yang mau mudik-mudik kah, atau mungkin lagi dalam perjalanan kah, barangkali masih sempat-sempat bisa monitor Pro Ampa. Selamat siang. Selamat pagi menjelang siang ya buat Basudara. Nah, kita punya informasi nih buat Basudara. Basudara tahu keseng kalau PT PLN itu sampai saat ini menjelang liburan ini dong sejual tiket kapal itu sampai 40.000 tiket kapal sudah terjual menjelang libur Idul Adha 1447 Hijriah. Nah, itu yang tercatat, dan tingginya angka penjualan tiket tersebut mencerminkan bahwa ini meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap transportasi laut selama masa liburan keagamaan. Nah, khusus di wilayah Maluku, PT PLNI Cabang Ambon memastikan kesiapan operasional kapal dan pelayanan penumpang tetap optimal. Nah, langkah itu dilakukan untuk mendukung kelancaran arus perjalanan masyarakat selama periode libur Idul Adha. Kepala Cabang PT PLNI Ambon, Ridwan Mandaliko, menghimbau masyarakat agar merencanakan perjalanan sejak awal ya. Jadi jangan tiba-tiba. Pokoknya jam tiba-tiba. Jadi kalau memang mau berangkat direncanakan lebih awal supaya beli tiket juga setengah mati begitu. Ya. Jadi seperti itu, Pak Saudara. Nah, sekali lagi calon penumpang juga diminta membeli tiket melalui aplikasi PLNI Mobile dan kanal daring resmi PT PLNI untuk menghindari penipuan. Untuk informasi lebih lanjut, Pak Saudara dapat membaca di rri.co.id. Tapi saya mau kasih bocoran lagi buat saudara yang belum tahu aplikasi PLNI Mobile, nanti tinggal di download saja. Atau kalau seng di situs resmi PLNI, lalu atau kalau seng lain di kontak center di 162. Jadi seperti itu saudara. Saya rasa itu akan lebih mempermudah, karena katanya saya perlu antri panjang-panjang lagi di kantor PLNI sana.

Menanam pohon dan tanaman memiliki banyak manfaat. Selain menghasilkan oksigen, pohon dan tanaman juga dapat memberikan tempat berlindung bagi berbagai jenis hewan dan serangga. Mereka juga dapat menyerap polutan dari udara dan memperbaiki kualitas udara di sekitar kita. Selain itu, menanam pohon dan tanaman juga dapat meningkatkan keindahan lingkungan sekitar dan menciptakan rasa nyaman bagi kita sebagai penghuninya. Kita juga dapat bergabung dalam kegiatan penanaman pohon yang diadakan oleh komunitas atau lembaga lingkungan setempat. Dengan berpartisipasi dalam kegiatan ini, kita tidak hanya menanam pohon, tetapi juga menciptakan lingkungan yang lebih hijau dan sehat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bang Sudara, Pesta Bola 2026 su paling dekat. Deng antusiasme katong semua su paling terasa pas kali. Saat mendukung katong pun tim jagoan, ayo katong tunjukkan sikap dewasa. Jangan sampai emosi labi, sampai baku marah atau bikin meribut. Perbedaan pilihan itu hal biasa, tapi persaudaraan tetap harus jadi yang utama. Karena katong bersaudara. Jadikan momen nonton bola sebagai ajang kebersamaan, saling menghargai, dan mempererat katong hubungan antar sesama. Ingat tambah saudara, sportivitas itu mencerminkan katong jati diri sebagai masyarakat yang berbudaya. Mari, saudara, rayakan pesta bola dengan aman, tertib, yang penuh dengan sukacita.

Dan kayaknya Mas Saudara masih diingat dong di Pro Ampas Suara Budaya Maluku, cuaca masih terus masih bagus ya. Jadi Mas Saudara yang mau beraktivitas di luar, yang benar-benar semuanya berjalan dengan lancar aktivitas, walaupun di jauh di atas sana awan paling tebal ya, tapi masih ada lumayan lah cerah-cerah sedikit juga. Ya, jadi Mas Saudara masih dalam suasana perayaan Idul Adha. Perayaan yang sama juga diselenggarakan di negeri Hitu, Maluku Tengah, berlangsung meriah dan penuh makna. Diawali dengan sholat bersama di pagi hari bertempat di Masjid Al-Jamiah dalam suasana penuh hikmat. Selanjutnya tradisi pemotongan hewan kurban yang dilaksanakan pada sore hari. Tradisi ini telah diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat negeri Hitu. Dan tahun ini tradisi itu kembali dipadati masyarakat yang antusias menyaksikan seluruh prosesi adat. Tokoh pemuda sekaligus akademisi Fadli Pelu ketika ditemui RRI menjelaskan, momentum Idul Adha bukan sekadar ritual keagamaan tetapi juga menjadi ajang untuk mempererat kebersamaan warga negeri yang telah lama meninggalkan kampung halaman. Dan Antua bilang bahwa kebersamaan ini merupakan sesuatu yang luar biasa karena masyarakat sangat antusias untuk mengikuti prosesi penyembelihan kurban. Dan Mbak Saudara, hewan kurban yang disembelih itu berasal dari sumbangsi masyarakat sendiri sebagai bentuk keikhlasan, namun juga ada beberapa dari para sponsor dalam ibadah dan juga ini bermakna dan mereka tentu berharap bahwa dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Selain bernilai ibadah, pelaksanaan kurban juga menjadi sarana memperkuat solidaritas sosial antar warga. Dalam prosesi adat sebelum penyembelihan dilakukan, hewan itu biasanya diarak terlebih dahulu untuk mengelilingi masjid sebanyak 3 kali. Dan tradisi ini dimaknai sebagai simbol tawaf yang telah diwariskan secara turun-temurun. Prosesi diawali dengan tahlilan di rumah Raja Negeri, kemudian hewan kurban diarak menuju masjid dan selanjutnya disembelih.

0: Penerus setamaan gender memastikan perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang adil dalam pendidikan, ekonomi, dan pembangunan. Ketika semua diberi ruang berkontribusi, hasil pembangunan menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan. Setara bukan persaingan, melainkan kolaborasi.
1: News Pro Ampa, tepat jam 11 waktu Indonesia Timur.

Basudara, semangat berbagi dan kepedulian sosial ditunjukkan kantor wilayah Kementerian Hukum Maluku melalui pelaksanaan penyembelian hewan kurban di Masjid Nurul Hijrah Nania, Kota Ambon, Rabu 27 Mei 2026. Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku, Saiful Sahri, bersama jajaran pegawai dan pengurus masjid. Dalam pelaksanaan kurban tahun ini, Kanwil Kemenkum Maluku menyembelih 2 ekor hewan kurban yang terdiri dari 1 ekor sapi dan 1 ekor kambing untuk kemudian didistribusikan kepada masyarakat dan jamaah yang membutuhkan. Kehadiran Kak Kanwil dalam proses penyembelian menjadi simbol nyata kedekatan pemerintah dengan masyarakat sekaligus bentuk penguatan nilai kemanusiaan dan solidaritas. Informasi lebih lanjut, saudara dapat mengikutinya di rri.co.id.

0: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 12 waktu Indonesia Timur.
1: Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Basudara, Pesta Bola 2026 sudah di depan mata. Suasana pasti panas, tapi katong harus santai. Dukung tim jagoan boleh keras, tapi jangan sampai baku maki, apalagi baku pukul. Itu yang keren pas kali. Katong ini Basudara, beda warna jersey, tapi tetap satu rasa. Nonton bareng, Bataria gol, itu bikin seru, bukan cari masalah. Ingat tangi, bola cuma 90 menit, tapi persaudaraan itu seumur hidup. Jadi Basudara, mari katong jaga suasana tetap aman, biar pesta bola nih jadi cerita manis, bukan cerita pedis.

0: Sali, mau kemana buru-buru?
1: Ini kak, aku lupa beli oleh-oleh buat teman aku. Menurut kakak, oleh-oleh apa nih yang paling enak buat dimakan?
0: Sini, coba kamu makan kue ini. Enak apa tidak?
1: Mana-mana? Coba aku cicipi. Enak juga ya. Tapi rasanya seperti sagu-sagu gitu ya.
0: Memang itu dibuat dari sagu, Val. Namanya kue sagu gula. Bahan dasarnya dari sagu, Val.
1: Ya. Boleh juga nih dijadikan oleh-oleh buat teman aku.

0: Saluran Budaya Bumi Seribu Pulau.
1: Rombat FM saudara semua kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Dan saudara, menit yang ke-27 dari pukul 11 pagi dan 11 lagi, 11 siang, waduh. Dan di saat ini saudara, kondisi kota Ambon lagi mendung tapi tidak hujan ya. Oke, dan mungkin saudara saat ini yang punya planning dari malam semalam ya bersama keluarga, nikmati waktu libur di mana. Tapi kalau beta sih nikmati waktu libur paling asik di rumah saja ya saudara, di tempat tidur itu yang paling enak. Tapi kalau punya kecil ya saudara harus ya luangkan waktu, quality time itu penting saudara, apalagi untuk ke keluarga pasti. Oke, dan saudara, informasi-informasi akan beta bacakan, jadi jangan kemana-mana, tetap dengan Pro 4 FM di 90,1 Radio Republik Indonesia.

Salam olahraga, salam football lovers buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air. Perkenalkan, Beta Doan, salah satu pencinta dan penikmat sepak bola dari Kota Ambon. Berbicara terkait Piala Dunia tahun 2026, ada tiga negara yang menjadi tuan rumah di sini, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Untuk prediksinya, siapa yang keluar sebagai juara, ada beberapa negara yang sudah Beta garis bawahi di sini. Pertama dari benua Amerika Latin, ada Argentina dan Brasil yang punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Sementara dari benua Eropa, ada Prancis, Jerman, Portugal, Inggris, dan Belanda yang juga punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Tapi kalau mengerucut ke satu negara, siapa yang paling kuat, siapa yang paling layak, buat Beta pribadi, analisa yang objektif, menurut Beta Prancis yang layak atau bisa menjuarai trofi Piala Dunia di tahun 2026 ini. Karena menurut Beta, dong punya skuad yang kompetitif, skuad yang komplit untuk menjuarai trofi tahun 2026 ini. Dan buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air, mari dan nanti katong saksikan sama-sama pagelaran Piala Dunia tahun 2026. Salam olahraga, salam

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bang Sudara, Pesta Bola 2026 su paling dekat. Deng antusiasme katong semua su paling terasa pas sekali. Saat mendukung katong pun tim jagoan, ayo katong tunjukkan sikap dewasa. Jangan sampai emosi labi, sampai baku marah atau bikin meribut. Perbedaan pilihan itu hal biasa, tapi persaudaraan tetap harus jadi yang utama. Karena katong bersaudara. Jadikan momen nonton bola sebagai ajang kebersamaan, saling menghargai, dan mempererat katong pun hubungan antar sesama. Ingat tambah saudara, sportivitas itu mencerminkan katong pun jadi diri sebagai masyarakat yang berbudaya. Mari, saudara, rayakan pesta bola dengan aman, tertib, yang penuh dengan sukacita.

0: Penerus Samaan Gender memastikan perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang adil dalam pendidikan, ekonomi, dan pembangunan. Ketika semua diberi ruang berkontribusi, hasil pembangunan menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan. Setara bukan persaingan, melainkan kolaborasi.
1: News Pro Ampa, tepat jam 11 waktu Indonesia Timur.

0: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 12 waktu Indonesia Timur.
1: Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya, Maluku.

sobat FM saudara semua, itu luka yang bikin rindu. Waduh, so sakit balik rindu lah itu bang mana. Itu seperti ibaratnya gini, so masuk jurang kembali, masuk jurang kembali. Betul gak sih yang saudara? Oke, okay. Perjalanan kita masih panjang ya saudara Peter yang saudara saat ini, dan tak terasa ya sudah setengah satu. Nih makan siangnya bagaimana nih bas saudara di rumah sana? Mungkin dalam satu hari nih bas saudara, apalagi kalau di rumah pasti istri yang masak, makan makanan istri. Apalagi dengan adanya kemarin, berarti hari ini dagingnya banyak nih. Di setiap rumah pasti ada daging. Oke, dan bapak saudara, kita tinggalkan itu saja. Dan kali ini bapak saudara, kita masih dengan bapak saudara. Ada informasi yang kita mau kasih. Informasi apa tuh? Ada deh. Oke, dan bapak saudara yang di rumah sana, mungkin yang sementara ini masih dengar katong ya, kita mau kasih informasi nih. Informasi apa tuh nyong kasih sudah? Ya, tunggu. Oke, ini menyangkut hati-hati ya, ada 4 hidangan Idul Adha ini bisa picu kolesterol tinggi. Apalagi yang pakai santan tuh saudara, gawat itu. Oke, bapak saudara, ada 4 hidangan Idul Adha ya, ini yang bisa picu kolesterol tinggi. Dan bapak saudara, Idul Adha identik dengan makanan daging kambing, sapi, serta aneka olahan santan yang lesat. Namun di balik kenikmatan ada beberapa makna yang perlu diwaspadai karena bisa memicu lonjakan kolesterol jahat. Menurut para pakar kesehatan nih, ada 4 jenis hidangan Idul Adha yang sebaiknya tidak dikonsumsi berlebihan. Oke, yang pertama nih, jerohan. Hati dan usus otak itu, waduh. Jerohan memang gurih dan banyak disukai, tapi di balik rasa enak ini, bapak saudara, bagian seperti hati, usus dan otak itu mengandung lemak yang penuh dan kolesterol sangat tinggi. Kalau dimakan terlalu banyak, kadar kolesterolnya dapat dalam darah itu bisa cepat naik. Wow. Oke. Dan juga bapak saudara, yang kedua itu olahan bersantan kayak gulai dengan tongseng juga. Gulai dan tongseng ini khas Idul Adha, biasanya memakai daging berlemak yang dimasak dengan santan kental. Kombinasi ini bisa melipat gandakan ya kadar kolesterol itu jahat atau LDL di dalam tubuh. Enak bapak saudara, tapi perlu diatur posisinya. Jadi jangan sampai berlebihan. Kira-kira bikin dari pagi nih, makan, satu hari nih makan 4 kali. Waduh, waktu bapak saudara. Oke, yang ketiga bapak saudara, yang ketiga ini sate kambing berlemak. Sate kambing sering jadi favorit ya, namun perhatikan bapak saudara, tambahan ini gaji atau lemak putih yang biasa diselipkan di antara potongan daging, apalagi jika disiram bumbu kacang yang banyak. Lemak dan kalori dari sate jenis ini cukup tinggi. Oke, okay. Ya, dan yang terakhir nih, yang keempat, ada ya bapak saudara, gorengan seperti kerupuk kulit, daging goreng. Hidangan Idul Adha yang digoreng dengan minyak banyak seperti kerupuk kulit dan daging goreng mengandung lemak trans. Dan bapak saudara, cara masak deep fried ini membuat makanan menyerap banyak minyak yang tidak baik untuk kesehatan jantung. Oke, nanti kita balik bapak saudara dengan tips untuk bapak saudara, tips sehat dari pakar beta sih pakarnya, dari pakar ya, dari para ahli sana. Jadi jangan kemana-mana, tetap dengan Pro 4 FM di 90,1.
Radio Republik Indonesia. Mungkin Mbak Sudara di rumah sana kalau bosan bisa WhatsApp di kita ya. Silakan langsung WhatsApp saja, bilang gini, kata kakak, katong di sini bikin daging ini, tapi katong makan gini gini gini, katong bikin akan sing gini supaya jangan berlemak gini. Oke. Beta akan bacakan dan beta nanti spesial lagunya beta kasih. Oke. Oke, kayaknya katong pica-pica dulu nih. Mesti bergoyang dulu dah. Tadi kayak patah hati kah?

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Sobat FM Basu Daerah itu featuring KB ya. KB, ya asik ya. Tapi ya itu laki-laki K, asik. Maluku Tenggara ya pastinya. Dan Basu Daerah tadi yang kita bilang tadi mengenai menyangkut kolesterol jahat ya, kolesterol tinggi ya. Kali ini tadi kita sudah bilang makanan-makanannya, kali ini dia punya tips sehat dari pakar yang tadi kita bicara. Agar tetap bisa menikmati hidangan Idul Adha tanpa khawatir ya kolesterol naik, para ahli kesehatan memberikan beberapa saran sederhana. Oke. Yang pertama, Basu Daerah, batasi porsi daging, jangan terlalu banyak, itu penting ya pertama. Yang kedua, pilih potongan daging tanpa lemak. Oke. Yang ketiga, perbanyak makan sayur sebagai pendamping. Jadi kalau makan daging ini ya usahakan daging sama sayur tuh daging 50 sayur 80%, itu bagus tuh Mbak Saudara. Dan yang paling baik itu sehabis itu minum air putih yang cukup untuk membantu metabolisme. Yang terakhir ini Mbak Saudara, dengan menjaga pola makan Mbak Saudara, perayaan Idul Adha tetap bisa berjalan meriah tanpa ini mengorbankan kesehatan Mbak Saudara. Berarti yang cuma 3 ya, 4-nya tidak. Oke, itu ya tips dari pakar kesehatan ya Mbak Saudara. Jadi jangan kemana-mana Mbak Saudara, kita masih terus dengan Mbak Saudara. Lagu-lagu asik masih terus kita kasih di saat ini. Lagu ini nih asik nih, Sasadar ya. Saya badan gemuk jadi harus makannya pikir-pikir gitu. Bukan Wisbeker dengan Sasadar, terima kasih.

Hari Kebangkitan Nasional yang diperingati setiap tanggal 20 Mei menjadi momentum penting untuk mengenang semangat persatuan dan perjuangan para pendahulu bangsa dalam membangun Indonesia. Di tahun 2026 ini, semangat kebangkitan nasional diharapkan terus tumbuh dalam kehidupan masyarakat, terutama generasi muda, untuk terus berkarya, berinovasi, dan menjaga persatuan di tengah perkembangan zaman yang semakin maju. Melalui peringatan Hari Kebangkitan Nasional 2026, masyarakat diajak untuk terus menanamkan rasa cinta tanah air, memperkuat solidaritas, dan menjaga semangat gotong royong sebagai kekuatan bangsa. Dengan kebersamaan dan semangat pantang menyerah, Indonesia dapat terus melangkah menuju masa depan yang lebih maju, kuat, dan sejahtera. Selamat Hari Kebangkitan Nasional 2026.

Bapak saudara, pesta bola 2026 sudah di depan mata. Suasana pasti panas, tapi katong harus santai. Dukung tim jagoan boleh keras, tapi jangan sampai baku maki, apalagi baku pukul. Itu seng keren pas kali. Katong nih bapak saudara, beda warna jersey, tapi tetap satu rasa. Nonton bareng, bateria gol, itu bikin seru, bukan cari masalah. Ingat tangi, bola cuma 90 menit, tapi persaudaraan itu seumur hidup. Jadi bersaudara, mari katong jaga suasana tetap aman, biar pesta bola nih jadi cerita manis, bukan cerita pedih.

Perobat FM Masudera semua, itu tadi ya asik lagu Halo Manis ya yang kita kasih teman di Basudera. Dan satu donji terakhir menutup perjumpaan kita, dan jangan kemana-mana Basudera, tetap di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon.

0: News Pro Ampa, tepat jam 13 waktu Indonesia Timur.
1: Baik saudara, PT Pelni melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan kembali menunjukkan kepedulian nyata pada hari raya Idul Adha 1447 Hijriah. Melalui program tersebut, salah satu ekor sapi kurban disalurkan kepada masyarakat di Kota Ambon sebagai wujud komitmen sosial perubahan. Bantuan hewan kurban diserahkan langsung melalui lembaga Amil Zakat Maluku bekerja sama dengan PT PLN Cabang Ambon, dan langkah ini diharapkan mampu mempererat hubungan baik dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat di wilayah operasional khususnya Provinsi Maluku. Kepala Cabang PT PLN Ambon Ridwan Mandaliko pada Rabu 27 Mei 2026 menegaskan momentum Idul Adha merupakan peringatan penting pentingnya nilai berbagi dan kebersamaan. Ia berharap kontribusi nyata ini tidak hanya hadir lewat layanan transportasi laut, tetapi juga menyentuh aspek sosial kemasyarakatan.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Basudara, pesta bola 2026 su paling dekat. Deng antusiasme katong semua su paling terasa pas sekali. Saat mendukung katong pun tim jagoan, ayo katong tunjukkan sikap dewasa. Jangan sampai emosi labi, sampai baku marah atau bikin ribut. Perbedaan pilihan itu hal biasa, tapi persaudaraan tetap harus jadi yang utama. Karena katong ini bersaudara. Jadikan momen nonton bola sebagai ajang kebersamaan, saling menghargai, dan mempererat katong pun hubungan antar sesama. Ingat tang bersaudara, sportivitas itu mencerminkan katong pun jati diri sebagai masyarakat yang berbudaya. Mari bersaudara, rayakan pesta bola dengan aman, tertib, yang penuh dengan sukacita.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Sobat FM, buat saudara semua, selamat siang. Sahabat buat saudara semua. Waduh, mau bilang sahabat budaya. Di hari libur yang semangat ini ya, buat saudara, semoga waktu istirahat buat saudara jadi momen terbaik ya untuk mengisi energi, berkumpul bersama keluarga itu pasti ya, atau sekedar menikmati santai tanpa buru-buru. Betul kasing. Temani siang basudara mungkin dengan musik-musik dari Katong ya, informasi juga dari Katong, cerita seru mungkin yang Katong akan kasih para menemani basudara, karena hari libur paling nikmat saat hati ikut beristirahat juga. Jadi yang emosi-emosi itu buang ya basudara. Apalagi yang ada menaruh dendam, amarah, jangan ya. Karena itu juga sembahi pertubuh sendiri, batul kasing. Siang yang orang bilang cerah, sing cerah. Suasana santai dan mungkin secangkir kebahagiaan kecil ya. Semoga selalu menemani aktivitas bersaudara semua yang mungkin punya quality time bersama keluarga. Apalagi saat ini ingin jalan-jalan ke tempat asik ya, seperti tempat apa, pantai ya. Iya itu yang paling asik ya maksudnya. Atau buat yang sedang rebahan ya, jalan-jalan masuk di rumah, atau masih sibuk bekerja di hari libur, tetap semangat. Karena setiap siang selalu punya cerita sendiri untuk menghadirkan kebahagiaan. Seperti hari ini ya, saudara, lagi bahagianya beta. Meskipun ada sedikit tremble kecil, tapi ya sudahlah, whatever, terserah. Karena setiap manusia tuh pasti punya kesalahan, dan mungkin kesalahan kecil tuh bisa jadi besar juga. Tapi bagaimana kita menanggapi, atau bagaimana kita berusaha untuk memperbaiki kesalahan itu. Selamat menikmati siang hari libur, pendengar semua. Semoga angin siang membawa pikiran yang lebih tenang, tawa mungkin yang lebih lepas, dan hati yang lebih bahagia. Tetap stay tune saja basudara, karena masih banyak lagu-lagu pilihan yang kita akan putar menemani basudara, dan juga informasi-informasi untuk basudara. Oke, karena bersaudara, terkadang kebahagiaan sederhana itu hadir di siang hari libur seperti ini. Jadi tidak perlu buru-buru, tidak penuh dengan tekanan, hanya menikmati waktu sambil mendengar lagu kesukaan. Mungkin bersaudara bisa langsung WA di sini, kakak kita ada dengar lagu nih, mau putar lagu, langsung aja di WhatsApp-nya kita ya, 0813-5624-5887. Karena kita akan kasih dan mungkin bisa bercerita juga di sini. Tapi saat ini Katong sudah ada di program kita, yaitu Etnik Nusantara. Nanti kita kasih porba saudara tradisi-tradisi yang ada di Nusantara ya, yang pastinya untuk menemani saudara. Kalau saudara mau, oh pak, kakak kita ada tradisi Idul Adha di Katong sini agak berbeda, silakan ya. Langsung saja. Oke, semoga hari basudara semua menyenangkan dan penuh dengan cerita indah. Oke, kita nikmati lagu, nanti kita balik dengan informasi terkait dengan tradisi yang ada di Nusa.

Basudara, tahukah Anda bahwa di tengah perubahan zaman, kita butuh sesuatu yang kuat untuk menjaga diri, yaitu karakter. Pagar karakter adalah benteng dalam kehidupan. Ia melindungi kita dari pengaruh buruk dan membimbing kita untuk tetap berada di jalan yang benar. Kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab semua dimulai dari hal kecil. Tepat waktu, berkata sopan, dan menepati janji. Jika terus dilatih, nilai-nilai ini akan menjadi kebiasaan dan akhirnya membentuk pribadi yang tangguh. Karakter tidak dibangun dalam sehari, tapi dari kebiasaan yang dilakukan setiap hari. Mari kita bangun pagar karakter dari diri sendiri, keluarga, hingga lingkungan sekitar.

Perempat FM saudara semua dan nambah saudara, seperti yang tadi beta janjikan mengenai tradisi-tradisi yang ada di Nusantara ya. Kali ini tradisi Idul Adha yang paling menarik. Oke, yang pertama ada di Yogyakarta, Grebek Gunungan ya. Tradisi digelar ini oleh Keraton Yogyakarta saat Idul Adha dengan mengarak gunungan berisi hasil bumi dan makanan. Setelah didoakan, masyarakat akan berebut isi gunungan karena dipercaya bahwa berkah. Ada yang kedua, ini di Aceh sana dengan tradisinya Maugang ya, Maugang. Masyarakat Aceh punya tradisi memasak dan makan daging bersama keluarga menjelang hari besar Islam, termasuk Idul Adha. Dan suasana pasar biasanya sangat ramai karena warga berburu daging yang terbaik. Ada juga Pak Saudara, tradisi yang ada di Madura. Ada tradisi toron dan sapi sonok. Di Madura, Idul Adha identik dengan tradisi pulang kampung atau toron. Selain itu ada budaya sapi hias dan juga perade sapi yang menjadi kebanggaan masyarakat di sana. Jadi biasa mereka langsung ya, kalau Idul Adha tuh langsung pulang kampung tuh. Oke, dan tradisi ini masih dijalankan sampai sekarang ini. Oke. Nanti kita balik ke tradisi lainnya, Mbak Saudara, tetap dengan Pro 4 FM di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon.

0: lanjutlah.
1: Tahu kaseng tradisi pukul sapu di negeri Morella sana tuh. Itu tiap habis Idul Fitri, pemuda di sana baku pukul pakai sapu lidi. Itu bukan marah-marah, tapi itu simbol semangat, keberanian dan persaudaraan. Di negeri Morella, Kecamatan Lehitu, Kabupaten Maluku Tengah, ada tradisi unik dan legendaris yang disebut pukul sapu lidi. Tradisi ini digelar setiap 7 hari setelah Hari Raya Idul Fitri atau 7 Syawal sebagai bagian dari perayaan Syawalan dan telah dipertahankan secara turun-temurun. Baku pukul menyapu yakni atraksi budaya di mana para pemuda saling memukul batang sapu lidi sebagai simbol kekuatan, keberanian, dan semangat persaudaraan. Para peserta dibagi dalam 2 kelompok, memakai celana pendek, bertelanjang dada serta pengikat kepala berwarna sebagai ciri khasnya. Tradisi ini bukan sekedar pertunjukan, tetapi juga syarat makna historis dan kultural, mengingatkan masyarakat akan nilai perjuangan leluhur yang gigih mempertahankan tanah air dari penjajahan. Selain itu, pukul sapu kini menjadi salah satu daya tarik budaya dan wisata unik di Maluku yang memperkuat jati diri serta rasa cinta terhadap warisan budaya lokal. Jadi, mari katong jaga dan lestarikan tradisi pukul sapu lidi. Itu sudah jadi bagian dari kekayaan budaya Maluku.

Rombat FM Basudara, semua kembali di 92,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Dan Basudara, seperti tadi kita masih di tradisi-tradisi Idul Adha dari Nusantara. Oke, kalau Madura tadi yang kita bilang masyarakat Madura pulang kampung, kali ini ada apitan, ini dari Jawa Tengah ya. Sapi kurban dihias layaknya pengantin sebelum diajak keliling kampung, dan tradisi ini menjadi simbol penghormatan terhadap hewan kurban. Nah, oke, okay. Ada yang juga tradisi manten sapi ya. Ini tradisi yang terakhir kita bagi, manten sapi Pasuruan, Jawa Timur. Sapi kurban dihias layaknya pengantin yang seperti tadi ya, Basudara, yang diarak keliling kampung, dan tradisi ini menjadi simbol kehormatan terhadap hewan kurban. Dan juga ada apitan Jawa Tengah sana, tradisi syukur desa yang dilakukan menjelang Idul Adha. Biasanya warga mengadakan doa bersama dan juga kirap budaya hingga makan bersama sebagai simbol kebersamaan. Dan Basudara, sampai sekarang ini mereka masih menjalankan ya tradisi ini sampai saat ini. Dan Basudara, tradisi Idul Adha di Nusantara bukan cuma tentang kurban ya, tapi juga tentang kebersamaan, rasa syukur, dan budaya yang terus dijaga dari generasi ke generasi pastinya. Dari Aceh sampai dengan Maluku, semua punya cara unik merayakan hari penuh dengan makna ini. Oke, okay. Terima kasih untuk Basudara semua. Dan nanti lagu penutup sekaligus katong tutup ya program kita Teknik Nusantara. Tetap di Perempat FM, Suara Budaya Maluku, karena kita

0: saudara, suasana Hari Raya Idul Adha kemarin 1447 Hijriah di Kota Ambon berlangsung penuh dengan hikmah dan kehangatan. Selepas melaksanakan ibadah sholat id, warga mulai membuka pintu rumah untuk saling bersilaturahmi dengan kerabat dan tetangga. Dalam tradisi masyarakat Ambon, momen kumpul keluarga ini terasa kurang lengkap tanpa kehadiran hidangan khas, terutama kue-kue lebaran yang manis di sejumlah warga, di sejumlah rumah warga. Perpaduan kue tradisional dan modern tampak mendominasi meja tamu, mulai dari kue serba brownies hingga kue ikonik khas Maluku seperti kue bruder dan bolu karnari menjadi sajian utama yang paling jamak ditemui. Tingginya minat warga terhadap kue-kue ini membawa berkat tersendiri bagi para pelaku UMKM dan pedagang musiman di Kota Ambon. Nima, salah satu penjual kue ini di kawasan Batu Merah, mengaku dagangannya laku keras bahkan hingga menjelang hari H pelaksanaan Idul Adha.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 15 waktu Indonesia Timur.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Basudara, Pesta Bola 2026 su paling dekat. Deng antusiasme katong semua su paling terasa pas sekali. Saat mendukung katong pun tim jagoan, ayo katong tunjukkan sikap dewasa. Jangan sampai emosi labi, sampai baku marah atau bikin ribut. Perbedaan pilihan itu hal biasa, tapi persaudaraan tetap harus jadi yang utama. Karena katong bersaudara. Jadikan momen nonton bola sebagai ajang kebersamaan, saling menghargai, dan mempererat katong hubungan antar sesama. Ingat, tambah saudara.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya

104 FM Mbak Saudara semua kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Asik ya. Satu dari Mita Talahatu membuka perjalanan kita di saat ini. Program kita yaitu Kabar dan Donci ya. Oke. Dan Mbak Saudara, informasi-informasi masih terus kita kasih menemani Mbak Saudara di luar sana. Dari pagi ya sampai saat ini aman Mbak Saudara, aman dalam arti tidak hujan. Oke, dan ada Malukan Slow bertemu kasih dengan Naipose Purba Saudara. Nanti abis ini baru kita balik, oke?

Yeah.

Perempat FM, saudara semua, kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Dan saudara, saat ini sudah menit yang ke-29 dari pukul 14 waktu Indonesia Timur. Perayaan Idul Adha di negeri itu, Maluku Tengah sana, berlangsung meriah ya, dan penuh dengan makna. Diawali dengan sholat bersama di pagi hari bertempat di Masjid Al-Jamah dalam suasana penuh hikmat ya. Selanjutnya tradisi pemotongan hewan kurban yang dilakukan pada sore hari, dan prosesi diawal dengan talian di rumah Raja Negeri. Kemudian hewan kurban diarak menuju masjid untuk melanjutkan disembeli. Dan tradisi ini dimaknai sebagai simbol tawan yang telah diwarisi secara turun-temurun oleh para leluhur negeri itu. Tahun ini perayaan Idul Adha, saudara, kembali dipadati masyarakat yang antusias menyaksikan seluruh proses penyembelihan hewan. Dan saudara, menariknya saat ritual penyembelihan langsung, sejumlah warga tampak melempar uang ya ke arah penyembelih. Dan saudara, Fatlia Pelu selaku tokoh pemuda langsung sekaligus ya maaf akademisi kepada RI menjelaskan hal ini merupakan bentuk sumbangsi masyarakat sekaligus simbol harapan dan juga doa. Dan informasi selengkapnya, Bapak Saudara, bisa langsung ya kutip di laman rri.co.id. Beta masih dengan lagu-lagu asik, jadi jangan kemana-mana, Bapak Saudara, tetap di Pro 4 FM di 90,1 Radio Republik Indonesia.

Halo mbak saudara semua pendengar Radio Republik Indonesia khusus di Maluku. Beta Nikutula Lesi, Ketua Ambon Sailing Community dan juga Koordinator Malukan Ukulele Leaders, memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Semoga RRI terus menghadirkan siaran yang informatif, inspiratif, dan menjangkau seluruh masyarakat hingga ke pelosok daerah. Semoga euforia dan semangat Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh seluruh pencinta sepak bola di Indonesia, khusus por semua saudara yang ada di Provinsi Maluku. Mari ketong sama-sama dukung RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 dan sebagai radio pemersatu anak-anak.

Salam olahraga, salam football lovers buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air. Perkenalkan, Beta Doan, salah satu pencinta dan penikmat sepak bola dari Kota Ambon. Berbicara terkait Piala Dunia tahun 2026, ada tiga negara yang menjadi tuan rumah di sini, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Untuk prediksinya, siapa yang keluar sebagai juara, ada beberapa negara yang sudah Beta garis bawahi di sini. Pertama dari benua Amerika Latin, ada Argentina dan Brasil yang punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Sementara dari benua Eropa, ada Prancis, Jerman, Portugal, Inggris, dan Belanda yang juga punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Tapi kalau mengerucut ke satu negara, siapa yang paling kuat, siapa yang paling layak, buat Beta pribadi, analisa yang objektif, menurut Beta Prancis yang layak atau bisa menjuarai trofi Piala Dunia di tahun 2026 ini. Karena menurut Beta, dong punya skuad yang kompetitif, skuad yang komplit untuk menjuarai trofi tahun 2026 ini. Dan buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air, mari dan nanti katong saksikan sama-sama pagelaran Piala Dunia tahun 2026. Salam olahraga, salam futbol.

Rombat FM, saudara semua, dua raja satu hati ya. Iyalah pastilah sing ada dua raja dalam satu hati bentrok nanti ujung-ujungnya. Oke, dan saudara, ini kita masih ya.

tradisi-tradisi Idul Adha ya. Kali ini ada informasi menarik terkait dengan pemotongan hewan kurban ya di negeri Hitu sana. Dan bersaudara, perayaan Idul Adha berlangsung penuh dengan hikmat dan kebersamaan dengan pelaksanaan pemotongan kurban berupa sapi dan kambing ya, yang dipusatkan di lingkungan Masjid Al-Yamin Negeri Hitu Lama. Dan dalam kesempatan tersebut, Raja Negeri Hitu Salhana Pelu ya menyampaikan rasa syukur atas tersenggelannya proses kurban yang kembali dilaksanakan tahun ini berkat dukungan dan kepercayaan masyarakat kepada panitia serta pemerintah negeri. Dan bersaudara, selain itu juga pemerintah negeri juga mengapresiasi berbagai bantuan dan partisipasi masyarakat yang terus mendukung pelaksanaan tradisi keagamaan tersebut dari tahun ke tahun. Dan ia berharap jumlah hewan kurban pada tahun-tahun mendatang dapat terus meningkat sehingga semakin banyak warga yang menerima manfaat. Kedepan kalau ada rezeki lagi, mudah-mudahan semakin banyak penyumbang sapi maupun kambing agar pelaksanaan kurban bisa berjalan dengan baik, katanya. Dan momentum Idul Adha ini juga dinilai menjadi sarana mempererat silaturahmi antar warga juga, khususnya generasi muda di negeri itu. Selain pimpinan di negeri tersebut, ia mengajak seluruh warga untuk bersama-sama menjadi keamanan, menjaga ketertiban serta nilai kebersamaan yang sama ini telah terbangun di tengah masyarakat. Informasi selengkapnya Bapak Saudara bisa kutip langsung ya di laman rri.co.id. Dan Bapak Saudara, satu doji terakhir, jangan kemana-mana Bapak Saudara, tetap dengan Pro 4 FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: News Pro Ampa, tepat jam 15 waktu Indonesia Timur.
1: Saudara, dalam rangka memperingati Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Rumah Tahanan Negara Kelas 2B Masohi melaksanakan rangkaian kegiatan keagamaan dan sosial yang berlangsung pada Rabu 27 Mei 2026 bertempat di aula dan lapangan rutan. Kegiatan diawali dengan pelaksanaan ibadah sholat Idul Adha yang diikuti oleh seluruh pegawai serta warga binaan Muslim di aula rutan. Usai pelaksanaan sholat Idul Adha, istri kepala rumah tahanan negara kelas 2B Masohi, Hasbi Atia, turut membagikan snack box kepada seluruh warga binaan sebagai bentuk perhatian dan kerjasama dalam momentum hari raya. Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan dengan arak-arakan hewan kurban yang berlangsung meriah dan penuh dengan nuansa budaya lokal. Arak-arakan tersebut diiringi taburan tifa serta tarian adat yang dibawakan oleh warga binaan sehingga menambah semarak perayaan Idul Adha di lingkungan rutan.
0: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 16 waktu Indonesia Timur. News Pro 4.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Basudara, Pesta Bola 2026 su paling dekat. Deng antusiasme katong semua su paling terasa pas sekali. Saat mendukung katong tim jagoan, ayo katong tunjukkan sikap dewasa. Jangan sampai emosi labi, sampai baku marah atau bikin ribut. Perbedaan pilihan itu hal biasa, tapi persaudaraan tetap harus jadi yang utama. Karena katong ini basudara. Jadikan momen nonton bola sebagai ajang kebersamaan, saling menghargai, dan mempererat katong punya hubungan antar sesama. Ingat tang basudara, sportivitas itu mencerminkan katong punya jati diri sebagai masyarakat yang berbudaya. Mari, basudara, rayakan pesta bola dengan aman, tertib, yang penuh dengan sukacita.

Sobat FM, saudara semua kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Dan saudara tak terasa sudah menjadi yang kelima dari pukul 15 waktu Indonesia Timur. Oke, dan saudara saat ini saudara beta masih tetap setia menemani saudara. Dan kali ini ada hiburan-hiburan yang akan beta kasih temani saudara. Mohon maaf ya untuk relay program 4 Jakarta di acara kita Suara Budaya Nusantara hari ini tidak ada ya, tidak ada informasi juga karena tapi di sini ada ya. Oke, dan saudara, oke, kita nikmati donci yang kita sudah siapkan, jangan kemana-mana.

Kebersihan lingkungan yang sangat penting untuk mencegah penyebaran penyakit dan menjaga kualitas udara yang baik. Kita dapat mulai menjaga kebersihan lingkungan sekitar dengan rajin membersihkan halaman rumah, jalan, dan tempat umum. Buanglah sampah pada tempatnya dan hindari membuang sampah sembarangan. Kebersihan lingkungan sangat penting untuk mencegah penyebaran penyakit dan menjaga kualitas udara yang baik. Kita dapat mulai menjaga kebersihan lingkungan sekitar dengan rajin membersihkan halaman rumah, jalan, dan juga tempat umum. Selain itu, dengan menjaga kebersihan lingkungan, kita juga dapat membantu menjaga keindahan alam dan menciptakan lingkungan yang nyaman untuk kita dan orang lain. Penting untuk selalu menggunakan tempat sampah yang telah disediakan. Dengan melakukan hal ini, kita memberikan kontribusi dalam menjaga kebersihan lingkungan sekitar dan mencegah sampah dari mencemari lingkungan.

Nah, saudara, jangan cuma sibuk kejar kerja sampai lupa jaga badan, eh. Hidup sehat itu penting sekali. Mulai dari makan yang baik-baik, banyak sayur dan buah, jangan tiap hari gorengan terus. Terus, jangan lupa olahraga sedikit. Jalan kaki kah, lari-lari kah, yang penting badan tetap bergerak. Air putih juga mesti cukup, jangan tunggu haus baru minum. Istirahat yang cukup, jangan begadang terus cuma perlia HP. Ingat eh, kalau badan sehat, katompung aktivitas jadi lancar. Jadi, mari wa saudara, mulai dari sekarang, jaga kesehatan demi hidup yang lebih baik.

Hari Kebangkitan Nasional yang diperingati setiap tanggal 20 Mei menjadi momentum penting untuk mengenang semangat persatuan dan perjuangan para pendahulu bangsa dalam membangun Indonesia. Di tahun 2026 ini, semangat kebangkitan nasional diharapkan terus tumbuh dalam kehidupan masyarakat, terutama generasi muda, untuk terus berkarya, berinovasi, dan menjaga persatuan di tengah perkembangan zaman yang semakin maju. Melalui peringatan Hari Kebangkitan Nasional 2026, masyarakat diajak untuk terus menanamkan rasa cinta tanah air, memperkuat solidaritas, dan menjaga semangat gotong royong sebagai kekuatan bangsa. Dengan kebersamaan dan semangat pantang menyerah, Indonesia dapat terus melangkah menuju masa depan yang lebih maju, kuat, dan sejahtera. Selamat Hari Kebangkitan Nasional 2026.

Perumbat FM masih udara semua kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon dan Basudara. PT Pelni melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan kembali menunjukkan kepeduliannya nyata ya pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Melalui program tersebut, satu ekor sapi kurban disalurkan kepada masyarakat di Kota Ambon sebagai wujud komitmen sosial perusahaan. Bantuan hewan kurban ini diserahkan langsung melalui lembaga Amil Zakat Cendekia Maluku ya, bekerjasama dengan PT PLN Cabang Ambon, dan langkah ini diharapkan mampu mempererat hubungan baik dengan memberikan ya manfaat langsung bagi masyarakat di wilayah operasional khususnya Provinsi Maluku. Dan Basudara, sebagai BUMN bidang jasa pelayanan, cabang menegaskan jika MPLNI ini saat ini terus memperluas koneksinya dengan mengoperasikan 25 kapal penumpang yang menyanggahi 75 ya pelabuhan. Tak hanya itu, layanan mereka juga terkait dengan 30 trajek kapal perintis demi menjaga stabilitas mobilisasi penduduk di wilayah terdepan, terpencil dan tertinggal dan perbatasan. Hingga kini Basudara, perusahaan plat merah ini tercatat sukses mengoperasikan 17 kapal Sereda demi kelancaran ya transportasi masyarakat kepulauan. Sedangkan untuk menyongsong bisnis logistik nasional, PLNI juga andal mengoperasikan 8 trajek total laut serta 1 trajek khusus ya untuk kapal ternak. Informasi itu saya kutip langsung dari laman rri.co.id. Selamat sore untuk Basudara yang masih tetap setia dengan katon di sini. Mudah-mudahan terhibur dengan lagu-lagu yang beta sudah kasih. Jangan kemana-mana, waktu kita masih ya 1 jam ke depan.

Saudara, Pesta Bola 2026 sudah di depan mata. Suasana pasti panas, tapi katong harus santai. Dukung tim jagoan boleh keras, tapi jangan sampai baku maki, apalagi baku pukul. Itu seng keren pas kali. Katong nih basudara, beda warna jersey, tapi tetap satu rasa. Nonton bareng, Bataria gol, itu bikin seru, bukan cari masalah. Ingat tangi, bola cuma 90 menit, tapi persaudaraan itu seumur hidup. Jadi bersaudara, mari katong jaga suasana tetap aman, biar pesta bola nih jadi cerita manis, bukan cerita pedis.

Mbak Saudara, pernahkah merasa kesal saat seseorang menyerobot antri? Padahal antri adalah cermin dari sikap saling menghargai. Budaya antri bukan sekedar menunggu giliran, tapi tentang menghormati hak orang lain. Di tempat umum, di bank, di rumah sakit, pelabuhan, atau di pasar, antri menciptakan ketertiban. Tanpa antri, yang terjadi hanyalah kekacauan. Memang, menunggu kadang terasa membosankan. Namun dari situ kita belajar sabar, disiplin, dan menghargai proses. Ingat, semua orang punya kepentingan yang sama, dan setiap orang berhak dilayani sesuai urutan. Mari biasakan budaya antri, dimanapun kita berada, mulai dari diri sendiri, beri contoh bagi sekitar. Karena masyarakat yang tertib lahir dari kebiasaan kecil yang kita jaga secara bersama-sama.

0: Prambat
1: FM. News Pro Ampa, tepat jam 16 waktu Indonesia Timur.
0: Saudara, Badan Meteorologi, Hidrologi dan Geofisika atau BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Ambon mengeluarkan peringatan dini terkait dengan potensi banjir pesisir atau rob di sejumlah wilayah pesisir Maluku. Peringatan ini disampaikan menyusul adanya fenomena bulan purnama pada 31 Mei 2026 yang berpotensi meningkat ketinggian air laut maksimum. Dari rilis resmi BMKG yang diterima Ambon pada kemarin disebutkan bahwa berdasarkan pemantauan data water level yang prediksi pasang surut, banjir rob berpotensi terjadi di beberapa wilayah pesisir Maluku. Wilayah yang berpotensi bertampak meliputi pesisir kota Ambon, Maluku Tengah, Seram bagian timur, Kepulauan Kei, Kepulauan Aru, dan Kepulauan Tanimbar. BMKG menjelaskan potensi gelombang pasang dan banjir pesisir disertai wilayah dapat terjadi pada waktu yang berbeda, baik hari maupun jam. Secara umum, potensi banjir rob di wilayah Maluku diperkirakan berlangsung ini pada periode 27 Mei hingga dengan 7 Juni 2026. Potensi banjir pesisir tersebut diperkirakan dapat berdampak pada aktivitas masyarakat di kawasan pelabuhan dan pesisir. Di antaranya, aktivitas bongkar muatan di pelabuhan, transportasi laut, hingga aktivitas masyarakat bermukim di sekitar pesisir pantai.
1: News Pro Ampa,

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Basudara, Pesta Bola 2026 su paling dekat. Deng antusiasme katong semua su paling terasa pas sekali. Saat mendukung katong pun tim jagoan, ayo katong tunjukkan sikap dewasa. Jangan sampai emosi labi, sampai baku marah atau bikin meribut. Perbedaan pilihan itu hal biasa, tapi persaudaraan tetap harus jadi yang utama. Karena katong basudara. Jadikan momen nonton bola sebagai ajang kebersamaan, saling menghargai, dan mempererat katong hubungan antar sesama. Ingat tambah saudara, sportivitas itu mencerminkan katong jati diri sebagai masyarakat yang berbudaya. Mari, saudara, rayakan pesta bola dengan aman, tertib, yang penuh dengan sukacita.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Perempat FM Basudara semua. Itu tadi ya, Nona Maluku dari Ambon Wena, ada juga Hani Patikawa, Arles Tita, dan Kensa Trona yang kita kasih teman di Basudara saat ini. Dan kita sudah ada ya Basudara di program kita sesi ketiga. Wah, kabar dan donci ya menemani Basudara. Nantinya kita balik dengan informasi, jadi jangan kemana-mana. Selamat sore dulu ya untuk Basudara di luar sana. Kayak mau turun hujan tapi sini hujan, bagaimana coba? Tapi kita berdoa aja, mudah-mudahan segala sesuatu itu yang Basudara rencanakan di hari ini berjalan dengan baik pastinya. Oke? Okay?

Tradisi di Maluku, seperti upacara adat, sasi, hingga makan patita, mencerminkan kearifan lokal yang menjaga keseimbangan ekosistem dan mempererat ikatan sosial. Dari larangan panen untuk melindungi laut hingga makan bersama yang menyatukan hati, setiap tradisi adalah cerminan nilai luhur yang tetap relevan di tengah arus modernisasi. Warisan budaya ini bukan sekedar ritual, tetapi juga cerminan semangat gotong royong dan penghormatan terhadap leluhur yang terus diwariskan kepada generasi mendatang untuk menjaga jiwa Maluku yang autentik.

Batati adalah tradisi dari negeri Latu yang sampai saat ini masih dijaga dan dilestarikan. Batati adalah sebuah tradisi di mana satu kampung akan datang untuk mengumpulkan uang atau batati untuk seorang anak laki-laki yang hendak menikah. Sebelum tradisi batati dilakukan, masyarakat diberitahukan terlebih dahulu atau asoa melalui sekelompok pesuruh yang akan menyampaikan berita mengenai informasi tentang batati tersebut. Tradisi batati ini ada sejak zaman dahulu dan masih dijaga dan dilestarikan oleh masyarakat negeri Latu sampai saat ini.

beberapa contoh pakaian yang pada zaman dahulu pernah menjadi pakaian sehari-hari yang digunakan untuk aktivitas sehari-hari. Celana kels yaitu celana anak-anak yang dibuat dari bermacam-macam kain dan dijahit sesuai selera masing-masing. Kebaya manampal yaitu kebaya cita berlengan hingga siku yang dijahit dengan cara menambal beberapa potong kain yang diatur dan disusun rapi. Selain pakaian di atas, masih ada lagi pakaian lain yang digunakan oleh para wanita kaum pendatang dari Kepulauan Lease yang telah menetap di Ambon. Mereka biasanya menggunakan baju cele, yaitu sejenis kebaya berlengan pendek dan bagian leher ke arah dada terbelah sepanjang 15 cm tanpa kancing. Sementara itu, kaum pria Ambon mengenakan pakaian yang terdiri atas baju kurung lengan pendek, celana karto, yaitu celana yang

Perempat FM saudara semua, itu tadi yang asik sekali untuk kita nikmati, satu dari Vicky Salamor ya, dan ada mantan yang minta kasih teman di saudara saat ini. Oke, saudara. Menit yang ke-46 dari pukul 16 waktu Indonesia Timur. Selamat sore ya untuk saudara yang saat ini mungkin di rumah sana sementara menikmati secangkir kopi sambil mendengarkan kita Pro 4 asik. Mudah-mudahan semua dalam keadaan baik dan pastinya libur panjang ya. Kita nanti sampai dengan tanggal 2. Waduh. Sampai dengan tanggal 2 ya basudara, kita akan ada dengan basudara. Jadi jangan ke basudara, pasti di rumah sana punya punya rencana paling banyak dengan keluarga. Jangan sampai basudara bilang bisa nih, karena beta punya harus buru deadline dan harus apa gitu yang menyangkut tugas dan kerjaan. Waduh, kalau bisa dikerjakan di kantor-kantor saja basudara, nantinya bos saudara bisa mengerjakannya di kantor supaya baik-baik, karena di rumah itu waktu dengan keluarga, betul gak sih? Oke, kalau tadi ada Vicky Salamor, kali ini anugerah terindah yang terkasih dari Mita Talhatu.

Nah, saudara, bencana alam biasanya akan bikin banyak orang susah. Ada bencana alam banjir, longsor, gunung meletus, dan masih banyak lagi. Pasti semua itu akan bikin katong sedih, bah saudara. Tapi jangan lupa, katong harus bangkit. Walaupun bencana alam itu, katong sih bisa kasih hilang akang, tapi katong bisa meminimalisir akang pun dampak dengan cara katong bisa memprediksi kapan bencana alam itu akan datang, supaya katong bisa waspada. Apalagi kalau katong tinggal di tempat-tempat yang sering terjadi bencana. Jangan katong menyerah, bah saudara. Mari sama-sama katong jaga lingkungan, supaya katong bisa terhindar dari bencana alam itu.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Dong setahu segala-gala tentang Piala Dunia yang paling terbaru? Sabar dulu kawan, dengar ini dulu.
2: Trivia Pildun RRI.
1: Tahun 2022, Qatar bikin sejarah sebagai negara Timur Tengah pertama yang jadi tuan rumah Piala Dunia. Qatar sambut jutaan supporter dari berbagai negara, dengdong pun pertunjukan musik tradisional, tarian khas Teluk Arab, sampai deng parade budaya yang paling megah sekali. Salah satu yang paling tarik perhatian dunia tuh alat musik tradisional Arab yang dipakai par meramaikan suasana Piala Dunia. Darbuka jadi alat musik yang paling sering dipakai. Bentuknya macam drum kecil, model piala, dan bunyi yang cepat dan semangat. Alat ini nih biasa dimainkan waktu parade supporter, kemudian waktu festival budaya, sampai sambut tamu internasional. Piala Dunia 2022 bukan cuma ajang pesta sepak bola sah, tapi juga jadi ajang perkenalkan budaya dan tradisi Qatar ke semua orang di seluruh dunia.

0: News Pro Ampa, tepat jam 17 waktu Indonesia Timur.
1: Sobat saudara, Badan Meteorologi Geologi dan Geofisika atau BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Ambon mengeluarkan peringatan dini terkait dengan potensi banjir pesisir atau rob di sejumlah wilayah pesisir Maluku. Peringatan ini disampaikan menyusul adanya fenomena bulan purnama pada 31 Mei 2026 yang berpotensi meningkat ketinggian air laut maksimum. Dalam rilis BMKG yang diterima, disebutkan bahwa berdasarkan pemantauan data water level dan prediksi pasang surut, banjirop berpotensi terjadi di beberapa wilayah pesisir Maluku dan wilayah yang berpotensi berdampak meliputi pesisir Kota Ambon, Maluku Tengah, Seram bagian timur, Kepulauan Kei, Kepulauan Aru, dan Kepulauan Tanimbar. BMKG juga menjelaskan potensi gelombang pasang dan banjir pesisir di setiap wilayah dapat terjadi pada waktu yang berbeda, baik hari maupun jam. Secara umum, potensi banjir rob di wilayah Maluku diperkirakan berlangsung pada periode 27 Mei hingga dengan 7 Juni 2026.
0: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 18 waktu Indonesia Timur.

Ban Sudara, Pesta Bola 2026 su paling dekat. Deng antusiasme katong semua su paling terasa pas kali. Saat mendukung katong pun tim jagoan, ayo katong tunjukkan sikap dewasa. Jangan sampai emosi labi, sampai baku marah atau bikin meribut. Perbedaan pilihan itu hal biasa, tapi persaudaraan tetap harus jadi yang utama. Karena katong bersaudara. Jadikan momen nonton bola sebagai ajang kebersamaan, saling menghargai, dan mempererat katong pun hubungan antar sesama. Ingat tambah saudara, sportivitas itu mencerminkan katong pun jati diri sebagai masyarakat yang berbudaya. Mari, saudara, rayakan pesta bola dengan aman, tertib, yang penuh dengan sukacita.

0: Anda bersama kami Program 4 RRI Ambon.
1: Masih tetap dengarkan di Program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Basudara dan kibanya Basudara masih tetap bersama dengan Katon di Program 4 RRI Ambon sampai dengan saat ini ya, Basudara. Nah, setelah tadi Basudara sudah ditemani oleh rekan Hence dari jam 11 siang sampai di jam 5 sore ini, selanjutnya Beta Rain akan temani Basudara dari jam 5 sore ini, Basudara, sampai nanti Katon ada di jam 12 malam atau pukul 24 waktu Indonesia Timur. Hiburan dan info-info menarik nanti akan Beta hadirkan pertemani Basudara di kesempatan hari ini. Oke, Basudara, dari jam 5 sore ini atau pukul 17 sampai nanti di pukul 19 waktu Indonesia Timur, Katong ada di acara Dangdut Nusantara yang akan Beta hadirkan pertemani Basudara semua dari saat ini sampai nanti di jam 7 ya atau pukul 19 waktu Indonesia Timur. Untuk Basudara yang ada dengar Katon di Pro 4 RRI Ambon, semoga Basudara semua merasa terhibur dengan apa yang Beta hadirkan di kesempatan hari ini. Nah, jangan kemana-mana Basudara, tetap dengar Katon di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, buat saudara, katon masih ada di acara Dangdut Nusantara yang akan terus kita hadirkan pertemuan buat saudara sampai nanti katon ada di jam 7 atau pukul 19 waktu Indonesia Timur. Selamat sore dulu nih. Beta ucapkan perbah saudara yang ada dengar katon di Pro 4 RRI Ambon. Semoga bah saudara semua merasa terhibur selalu dengan apa yang beta hadirkan saat ini. Nah, untuk bah saudara yang sedang menjalankan tugas dan tanggung jawabnya di sore hari ini, tetap semangat dengan apa yang bah saudara kerjakan. Biar lebih semangat bah saudara, beta temani dengan hiburan lagu-lagu dangdut dari Ambon. Ada juga dangdut-dangdut Nusantara lainnya yang akan terus beta hadirkan. Nah, pak saudara, jangan kemana-mana, tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

0: dong setahu segala-gala tentang Piala Dunia yang paling terbaru?
1: Sabar dulu kawan, dengar ini dulu.
2: Trivia Pildun RRI.
0: Kanada dipilih jadi salah satu tuan rumah 2026 FIFA World Cup. Deng Amerika Serikat, juga deng Meksiko lain. Ini jadi sejarah besar par Kanada karena baru pertama kali dong jadi tuan rumah Piala Dunia sepak bola. Nah, Piala Dunia tahun 2026 nanti jadi edisi paling spesial, paling besar dalam sejarah. Karena akan diikuti oleh 48 negara dari seluruh dunia. Hal ini bikin suasana Piala Dunia makin rame, makin besar. Deng jadi simbol persatuan antar negara lewat olahraga sepak bola.
3: Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya, Maluku.

Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Program 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke. Bah saudara dan kebanya, bah saudara masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke. Bah saudara, Betarin masih akan terus hadir pertemani bah saudara dengan hiburan donci-donci atau hiburan lagu-lagu dangdut ya, untuk bahas saudara dari jam 5 sore tadi sampai nanti katong ada di jam 7 malam bahas saudara, atau pukul 19 waktu Indonesia Timur. Masih ya, selain hiburan ada juga info-info menarik nih yang akan terus kita hadirkan pertemuan bahas saudara di kesempatan hari ini. Jadi jangan kemana-mana bahas saudara, tetap dengar keton di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Kan yang ku...

0: Pak Saudara, Pesta Bola Dunia tahun 2026 akan jadi momen kebersamaan perketun semua.
1: Ingat Pak Saudara, katong dukung tim favorit itu biasa. Tapi yang sampai emosi berlebihan lalu ganggu ketertiban umum.
0: Rayakan dengan bijak, hindari konsumsi minuman keras yang bisa merugikan diri sendiri dan orang lain dalam setiap kegiatan nobar. Lalu jangan lupa, pastikan keamanan lingkungan tetap terjaga, terutama bagi anak-anak dan keluarga.
1: Katong semua sama-sama jaga katong pun daerah. Pesta Bola 2026, tertib, aman, dan bermartabat.

ese musik. Waduh tarai. Arep mulai rungono dalane, Kang.

0: News Pro Ampa, tepat jam 18 waktu Indonesia Timur.
1: Saudara, tradisi lawa pipi atau bawa lari kambing yang digelar masyarakat Negeri Hila Kecamatan Lehitu Kabupaten Maluku Tengah kembali berlangsung meriah dan dipadati ribuan warga pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2028 atau hari ini, Pak Saudara. Tradisi yang rutin dilaksanakan setiap hari raya Idul Adha menjadi daya tarik masyarakat ya, baik warga Hila maupun pengunjung dari daerah lain. Sejak pagi hari, kawasan Negeri Hila sudah dipenuhi masyarakat yang ingin menyaksikan jalannya tradisi yang syarat nilai budaya dan kebersamaan itu. Warga tampak antusias mengikuti setiap rangkaian kegiatan yang berlangsung penuh kekeluargaan. Kegiatan lawa pipi diawali dengan dilaksanakannya tahlilan oleh para pemuka agama, tokoh adat, kasisi masjid, serta masyarakat setempat yang dan berlangsung di beranda rumah tua Olong. Nah, tahlil bertujuan untuk memanjatkan doa kepada arwah para leluhur sekaligus bentuk rasa syukur kepada Sang Pencipta. Usai tahlil, hewan kurban atau kambing yang paling besar dan sehat yang diibaratkan sebagai pengganti Nabi Ismail akan dikeluarkan lebih dulu pada posisi terdepan dan diikuti hewan kurban lainnya. Yang menjadi ciri khas dari tradisi lawa pipi, yakni hewan yang akan disembeli dipikul oleh para pemuda sambil berlari-lari kecil melambangkan rukun sa'i mengelilingi kampung dan diikuti warga dengan sukacita. Setelah prosesi sa'i dilanjutkan dengan mengitari Masjid Hasan Sulaiman Hila sebanyak 7 kali putaran. Istilah ini disebut dengan nama tawah. Hingga pada putaran terakhir, imam bersama penghulu masjid kemudian menyembeli kambing temal pada tempat yang sudah disediakan tepat di belakang masjid. Ketika kambing temal disembeli, warga akan melempar uang logam maupun kertas ke arah kambing tersebut dengan niat untuk kebaikan serta menolak bala. Proses inilah yang diibaratkan dengan lempar jumrah. Sementara uang yang dilempar akan dikumpulkan untuk membeli rempah-rempah serta kebutuhan memasak hewan kurban yang akan dibagikan ke warga kurang mampu. Nah, Pak Saudara, warga Hila sebelumnya telah melakukan ibadah sholat Idul Adha pada Rabu kemarin dan proses penyembelihan hewan kurban baru digelar bersamaan dengan tradisi lawa pipi pada Kamis hari ini.
0: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 19 waktu Indonesia Timur.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri. When the night is dark, we light the flame. A billion hearts all call the game. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Beta Jemmy Putirulan, Ketua KPOT Provinsi Maluku, mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI sebagai radio pemegang hak siar peristerial Piala Dunia 2026. Semoga RRI dapat terus menghadirkan siaran yang informatif, inspiratif, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat hingga pelosok daerah. Sehingga euforia dan semangat Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh seluruh pecinta sepak bola di Indonesia. Mari kita dukung bersama RRI sebagai radio sepak bola.

Dangdut Nusantara yang masih akan terus kita hadirkan partai manibat saudara di kesempatan sore hari ini ya Pak Saudara. Jadi jangan kemana-mana, tetap dengar ketun di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku, karena kita Indonesia.

saudara, Pesta Bola 2026 sudah di depan mata. Suasana pasti panas, tapi katong harus santai. Dukung tim jagoan boleh keras, tapi jangan sampai baku maki, apalagi baku pukul. Itu yang keren pas kali. Katong nih basudara, beda warna jersey, tapi tetap satu rasa. Nonton bareng, bataria gol, itu bikin seru. Bukan cari masalah. Ingat tangi, bola cuma 90 menit, tapi persaudaraan itu seumur hidup. Jadi bersaudara, mari katong jaga suasana tetap aman, biar pesta bola nih jadi cerita manis, bukan cerita pedih.

0: tiga, empat.
1: Kawan, Ali ada dulu hitung apa itu?
0: Kawan nih, mari sini. Jang Ali beribut. Katun dua tangkap anak-anak sekolah yang mau bolos nih.
1: Maksudnya, anak-anak sekolah siapa yang mau bolos?
0: Mari lalu Ali lihat. Dari tadi yang beta hitung, sekitar 5 orang siswa laki-laki yang berjalan ke dalam lorong itu. Di dalam situ kan seng ada sekolah, berarti su pasti dong mau bolos tuh.
1: Ali ini paling sabaran. Ali tahu kah sing, di dalam lorong tuh sekarang su ada sekolah. Akan pun nama Sekolah Rakyat. Jadi yang dari tadi Ale lihat anak-anak sekolah, itu dong yang sekolah di Sekolah Rakyat itu.
0: Sabar, sabar. Tadi Ale bilang Sekolah Rakyat. Maksudnya itu sekolah yang bagaimana, Lai?
1: Mari lah beta bilang par Ale. Sekolah Rakyat itu sekolah berasrama yang dirancang untuk memastikan para siswa mendapatkan pendidikan dan pengasuhan yang optimal. Fasilitas yang disediakan yang ada di asrama itu bagi siswa dan guru serta ruang kelas yang dilengkapi dengan sarana belajar modern. Jadi yang Alelia anak-anak sekolah dari tadi itu bukan dong mau bolos, tapi dong mau pergi di sekolah.
0: Oh, begitu kah? Dangkelai, Ale su jelaskan par beta. Kalau seng begini, orang su bilang beta salah tangkap, Lai.

Masih tetap mendengarkan di program PTRRI Ambon, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Oke, Mbak Sudara ketemu masih ada di acara Dangdut Nusantara yang akan terus kita hadirkan partemani Mbak Sudara sampai nanti ketemu ada di jam 7 atau pukul 19 waktu Indonesia Timur. Nah, Mbak Sudara, selamat sore menjelang malam dulu kita ucapkan untuk Mbak Sudara semua. Semoga terhibur dengan apa yang kita hadirkan di saat ini. Tetap menikmati apa yang kita hadirkan hanya di program PTRRI Ambon, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia.

Nah, saudara, jangan cuma sibuk kejar kerja sampai lupa jaga badan nih. Hidup sehat itu penting sekali. Mulai dari makan yang baik-baik, banyak sayur dan buah, jangan tiap hari gorengan terus. Terus jangan lupa olahraga sadiki. Jalan kaki kah, lari-lari kah, yang penting badan tetap bergerak. Air putih juga mesti cukup, jangan tunggu haus baru minum. Istirahat yang cukup, jangan begadang terus cuma perlihat HP. Ingat ya, kalau badan sehat, katompung aktivitas jadi lancar. Jadi, mari wasudara, mulai dari sekarang, jaga kesehatan demi hidup yang lebih baik.

salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Beta Jamie Puterulan, Ketua KPOT Provinsi Maluku, mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI sebagai radio pemegang hak siar teritorial Piala Dunia 2026. Semoga RRI dapat terus menghadirkan siaran yang informatif, inspiratif, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat hingga pelosok daerah, sehingga euforia dan semangat Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh seluruh pecinta sepak bola di Indonesia. Mari kita dukung bersama RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026.

Masih tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Pak Saudara, katon di penghujung acara Dangdut Nusantara yang beta hadirkan pertemani Pak Saudara dari jam 5 tadi sampai nanti di jam 7 waktu Indonesia Timur. Satu hiburan tersisa ya, satu lagu dangdut tersisa beta hadirkan pertemani Pak Saudara. Lalu jangan kemana-mana Pak Saudara, tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon karena setelah ini katon masih akan ada di acara selanjutnya yang akan beta hadirkan pertemani Pak Saudara di kesempatan malam hari ini. Jadi jangan kemana-mana Pak Saudara, tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

0: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: News Pro Ampa, tepat jam 19 waktu Indonesia Timur.
2: Saudara, bagi sebagian orang, daun hanyalah bagian dari alam yang sering terabaikan. Namun di tangan para perempuan pesisir yang tergabung dalam Mahina Ecoprint di Negeri Laha, Kota Ambon, daun-daun tersebut berubah menjadi karya seni bernilai ekonomi tinggi yang kini dikenal hingga berbagai daerah bahkan mancanegara. Di balik keberhasilan itu tersimpan kisah perjuangan para ibu rumah tangga yang harus membagi waktu antara mengurus keluarga dan mengembangkan usaha kreatif. Nah, Pak Saudara, salah satu anggota Mahina Ecoprint, Anto bilang, katong biasanya bekerja hari Sabtu dan Minggu mulai jam 11 siang. Itu setelah semua pekerjaan rumah selesai dan keluarga sudah makan. Pemilihan waktu tersebut bukan tanpa alasan. Sebagian besar anggota merupakan ibu rumah tangga yang tetap menempatkan keluarga sebagai prioritas utama. Setelah tugas domestik selesai, barulah mereka berkumpul untuk memproduksi kain ecoprint. Proses produksi sendiri membutuhkan kesabaran, mulai dari penyusunan daun, penggulungan kain, hingga proses pengukusan yang dapat berlangsung selama 2 jam. Setelah itu, kain masih harus melalui tahapan penyimpanan dan fiksasi warna sebelum siap digunakan. Nah, Pak Saudara, melalui Mahina Ecoprint, perempuan-perempuan Negeri Laha membuktikan bahwa kreativitas, semangat belajar, dan kerjasama dapat mengubah sesuatu yang sederhana menjadi produk bernilai tinggi. Dari pesisir Maluku, karya mereka kini menjadi bagian dari upaya memperkenalkan kekayaan alam budaya Indonesia kepada dunia. Demikian news hari ini, Pak Saudara. Katong baku dapat di news esok pagi jam 6 waktu Indonesia Timur.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Aku berusaha untuk mempertahankan usaha ini. Kenapa malah terbakar?
1: Lalu Mi, bagaimana ini Mi?
0: Mami gak tahu lagi nak. Habis semua uang dan usaha-usaha Mami selama ini. Mi.

0: Pak Kadis memanggil saya?
1: Ya, kerjamu bagus sekali. Koran pagi ini isinya, lokalisasi di desa Genu terbakar akibat korsleting listrik.
0: Saya bisa diandalkan, Pak Kades.
1: Ini upahmu.
0: Terima kasih ya, Pak Kades.

0: kunjungan kerja di Desa Bulu ini harus kita manfaatkan dengan baik. Lihat, penataan rumah-rumah di sini luar biasa indah.
1: Iya Pak Kades, saya takjub. Tak salah kalau Desa Bulur ini jadi contoh desa-desa di provinsi kita.
0: Tunggu Riko, kau lihat itu. Di sana, itu sepertinya Mami Yuli.
1: Mami Yuli? Mana Pak Kades?
0: Itu, yang baju merah. Dari rumah lantai tiga itu.
1: Iya benar Pak Kades. Dan yang baru keluar itu Mawar.
0: Mereka mendapat tempat di Desa Bulut.
1: Sepertinya.

kehidupan sosial saat ini, terkadang kita harus berdamai dengan realita. Demikian mini drama Demu. Pemeran dalam mini drama ini, Sambasu sebagai Mami Yuli, Lisa Siahaan sebagai Mawar, Fali Tanikwele sebagai Melati, Teis the Kok sebagai Pakades, Teddy Van Roon sebagai Rico, Rain Helaha sebagai anak buah satu, Muksin sebagai anak buah dua, teknik dan montase Excel Carol, narator Vini Noya. Sampai jumpa.

0: Pak Saudara, Pesta Bola Dunia tahun 2026 akan jadi momen kebersamaan perketun semua.
1: Ingat Pak Saudara, katong dukung tim favorit itu biasa. Tapi yang sampai emosi berlebihan lalu ganggu ketertiban umum.
0: Rayakan dengan bijak, hindari konsumsi minuman keras yang bisa merugikan diri sendiri dan orang lain dalam setiap kegiatan nobar. Lalu jangan lupa, pastikan keamanan lingkungan tetap terjaga, terutama bagi anak-anak dan keluarga.
1: Katong semua sama-sama jaga katong pun daerah. Pesta Bola 2026, tertib, aman, dan bermartabat.

Masih tetap dengarkan di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Oke, Mbak Saudara, setelah tadi katon di acara mini drama yang tentunya atau di drama legenda ya, yang sudah satu mini drama beta hadirkan pertemuan Mbak Saudara. Nah, di sini Mbak Saudara kembali acara Walang Pro 4. Walang Pro 4 beta hadirkan pertemuan Mbak Saudara sampai nanti katong ada di jam 9 atau pukul 21 waktu Indonesia Timur. Nah, jangan kemana-mana Pak Saudara, tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia.

Salam olahraga, salam football lovers buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air. Perkenalkan Beta Doan, salah satu pencinta dan penikmat sepak bola dari Kota Ambon. Berbicara terkait Piala Dunia tahun 2026, ada tiga negara yang menjadi tuan rumah di sini, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Untuk prediksinya, siapa yang keluar sebagai juara, ada beberapa negara yang sudah Beta garis bawahi di sini. Pertama dari benua Amerika Latin, ada Argentina dan Brasil yang punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Sementara dari benua Eropa, ada Prancis, Jerman, Portugal, Inggris, dan Belanda yang juga punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Tapi kalau mengerucut ke satu negara, siapa yang paling kuat, siapa yang paling layak, buat Beta pribadi, analisa yang objektif, menurut Beta Prancis yang layak atau bisa menjuarai trofi Piala Dunia di tahun 2026 ini. Karena menurut Beta, dong punya skuad yang kompetitif, skuad yang komplit untuk menjuarai trofi tahun 2026 ini. Dan buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air, mari dan nanti katong saksikan sama-sama pagelaran Piala Dunia tahun 2026. Salam olahraga, salam football.

Masih tetap dengar keton di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Mas Udara keton masih ada di acara Walang Program 4 ya, yang kita hadirkan partemani Mas Udara sampai nanti keton ada di jam 9 atau pukul 21 waktu Indonesia Timur. Nah jangan kemana-mana Mas Udara, tetap dengar keton di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Salam olahraga, salam football lovers buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air. Perkenalkan, Beta Doan, salah satu pencinta dan penikmat sepak bola dari Kota Ambon. Berbicara terkait Piala Dunia tahun 2026, ada tiga negara yang menjadi tuan rumah di sini, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Untuk prediksinya, siapa yang keluar sebagai juara, ada beberapa negara yang sudah Beta garis bawahi di sini. Pertama dari benua Amerika Latin, ada Argentina dan Brasil yang punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Sementara dari benua Eropa, ada Prancis, Jerman, Portugal, Inggris, dan Belanda yang juga punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Tapi kalau mengerucut ke satu negara, siapa yang paling kuat, siapa yang paling layak, buat Beta pribadi, analisa yang objektif, menurut Beta Prancis yang layak atau bisa menjuarai trofi Piala Dunia di tahun 2026 ini. Karena menurut Beta, dong punya skuad yang kompetitif, skuad yang komplit untuk menjuarai trofi tahun 2026 ini. Dan buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air, mari dan nanti katong saksikan sama-sama pagelaran Piala Dunia tahun 2026. Salam olahraga, salam football.

Bapak Saudara, Pesta Bola 2026 sudah di depan mata. Suasana pasti panas, tapi katong harus santai. Dukung tim jagoan boleh keras, tapi jangan sampai baku maki, apalagi baku pukul. Itu seng keren pas kali. Katong nih Bapak Saudara, beda warna jersey, tapi tetap satu rasa. Nonton bareng, bataria gol, itu bikin seru, bukan cari masalah. Ingat tangi, bola cuma 90 menit, tapi persaudaraan itu seumur hidup. Jadi bersaudara, mari katong jaga suasana tetap aman, biar pesta bola nih jadi cerita manis, bukan cerita pedis.

0: Anda bersama kami Program 4 RRI Ambon.
1: Dan kibanya Pak Saudara masih tetap dengar katon di Program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, katon akhiri acara Walang Program 4 yang sudah beta hadirkan pertemuan Iba Saudara dari jam 8.15 tadi sampai saat ini katon di jam 9 waktu Indonesia Timur atau pukul 21 ya Pak Saudara. Nah, acara-acara selanjutnya masih akan beta hadirkan pertemuan Iba Saudara di kesempatan malam hari ini. Jadi perbah saudara yang nanti mau menikmati ketemu acara-acara selanjutnya, jangan kemana-mana, tetap dengar keton di Program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.
2: Ragam tradisi Nusantara. Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Program 4 RRI.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat

0: Masih tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Mbak Saudara, katon ada di acara selanjutnya, ada Mata Wana Pro 4 yang beta hadirkan partemani Mbak Saudara dari saat ini sampai nanti katon ada di jam 11 atau pukul 22 waktu Indonesia atau 23 ya waktu Indonesia Timur, Mbak Saudara. Oke, line telepon 311-544, beta buka siapa yang mau gabung dengan katong, silakan Mbak Saudara. Suara yang gabung, lalu Mbak Saudara untuk jalur WA, saya bisa katong terima ya, katong cuma masih bisa terima untuk acara Mata Wana Pro 4 di line telepon 311-544. Mata Wana Pro 4, selamat malam.
1: Mata Wana Pro 4, selamat malam kakak.
0: Ini orang pasu pun suara kak bukan ya? Betul gak?
1: Tahu.
0: Ih, saya beta kan dengar suara beta ingat, makanya beta tanya. Tapi beta takut yang salah, betul saya ini?
1: Betul.
0: Oh betul.
1: Kakak Rere.
0: Kakak Rere di Paso. Kabar gimana kakak perempuan?
1: Kabar baik kakak.
0: Lalu ada bikin apa tuh?
1: Ada nih, duduk-duduk saja.
0: Oh siap. Duduk-duduk gitu mesti gorengan boleh, sedap.
1: Tinggal mau tidur saja nih.
0: Oh siap. Kalau gitu
1: kakak baca request lagu.
0: Apa tuh?
1: Sepi di hati
0: Joss. Malam ini. Nanti kita putar ya.
1: Iya kakak.
0: Silakan. Mau salam persapa nih.
1: Pertama kita salam buat kakak. Selamat malam. Selamat bertugas. Tuhan berkati. Kalau pulang hati-hati di jalan.
0: Danke.
1: Salam buat Linda di rumah 3. Mm-hmm. Ada Ibu Wika di Wonosobo. Iya. Ada Bunda Marni di Poso Transit. Bunda Kopi di Skip. Kakak Yaya di Batu Meja. Mm-hmm. Ada Sani di Kairatu, Mas Yono di Gemba. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat, Tuhan berkati.
0: Amin.
1: Di seputaran Sulawesi ada Bunda Natalia di Toli-Toli. Uh-huh. Bunda Els di Tondano Pante. Ade Fika di Kanaan. Ade Ellen di Malalayang. Ade Haryati di Bunaken. Ada Boni bareng keluarga di Kamal. Ada Stevi di Hati Besar bareng keluarga. Ada Angki di Ahuru. Selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan berkati.
0: Amin.
1: Buat Ade Sarif Hidayat di Talake. Ade Eva juga di Talake atau lagi stay di Ternate. Ade Eva di Waihaung. Ade Gladys bareng Mama Desi di

0: Dari Watan, selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan berkati. Buat Pak Junadi di Kebun Cengke, ada Bung Fani di Air Besar, Bung Jeffrey Ahuru, ada Bapak Tony bareng Mr. Gasok di Tuni, selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan berkati.
1: Iya.
0: Buat Abang Dewa di Namlea, Bung Deden di Tengah-Tengah, Adi Fabio di Suli, Bunda Ola di Halong, Kakak Anjes di Tanah Tinggi, ada Gracia di Bangeja, ada Inka di Karpan, ada keluarga Suarubun juga di Karpan. Selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan berkati. Buat Adik Ayu bareng keluarga di Masohi, Nyong Erik bareng keluarga juga di Masohi, Bunda Minla Bobar di Jailolo, Adik Vi di Kupang, Adik Vina di Kebun Jeruk, ada Ona di Pasu SPN. Selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan berkati.
1: Iya.
0: Dan buat semua komuniti Matawana Pro 4 bareng keluarga di alamatnya masing-masing, selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan berkati selalu. Kalau lagi monitor silahkan bergabung
1: biar tambah rame.
0: Iya.
1: Okay.
0: Buat kakak selamat bertugas, selamat malam, sampai ketemu baku dapelai, dadu.
1: Oke, buat saudara di belakang Karere di Paso, siapa yang mau gabung masih tetap nih. Line telepon 311-544 beta buka. Silakan buat saudara. Matawana Pro 4, selamat malam.
2: Selamat malam Matawana Pro 4.
1: Deng siapa di mana nih?
2: Pobielah pun teman.
1: Bagaimana bapakku?
2: Baik, saya kekaiing.
1: Oh, siap. Ada bikin apa nih?
2: Ya, ada santai-santai saya nih kekaiing.
1: Oke, mantap. Lalu, bicara-bicara beta ada mau minta nomor dulu.
2: Ya?
1: Beta minta nomor ya dulu.
2: Beta kan pakai WA kekaiing, kasihan ada punya duit.
1: Oh, saya pakai WA?
2: Iya.
1: Oh, siap apa-apa. Nanti kalau gitu baru beta hubungi di nomor biasa toh.
2: Ya.
1: Oke. Silakan. Malam ini mau request Donci apa nih?
2: Beta mau request Donci dari apa?
1: Aduh. Siapa?
2: Ini kan kakak. Kita telah hati punya.
1: Minta pula lagu apa?
2: Ya, Nyong Papua.
1: Suka Nyong Papua?
2: Iya.
1: Oke, nanti kita putar akangnya.
2: Oke kakak.
1: Silakan, mau salam persapa nih.
2: Yang pertama untuk kakak yang lagi bertugas, selamat bertugas.
1: Iya.
2: Semoga sukses selalu.
1: Oke.
2: Terus yang baru lewat itu orang pertama ya?
1: Iya, Rere di Paso.
2: Kakak Rere, terima kasih salamnya. Salam baik ya kakak Rere ya.
1: Oke.
2: Terus untuk ke Bunda Marni juga, selamat malam, masuk transit. Terus untuk Bung Krispati di NTT.
1: Iya, Krispati NTT.
2: Iya, selamat malam. Untuk siapa?
1: Siapa lagi?
2: Yang di Wonosobo, Bu Wika.
1: Bu Wika
2: Wonosobo.
1: Di Wonosobo,
2: Bu Wika. Iya. Ya, selamat malam, Bu Wika. Tadi malam yang masuk di Tunano Pantai ini siapa?
1: Tadi malam?
2: Iya.
1: Siapa ya?
2: Bunda siapa tadi? Kak Rere baru disebut itu.
1: Oh.
2: Bunda Els kah?
1: Bunda Els?
2: Ya.
1: Oh.
2: Selamat malam,
1: iya, Bunda Els di Sulawesi.
2: Ya. Ya.
1: Betul.
2: Oh. Mas Yono di Gemba, tapi mas, lamanya udah nggak pernah nongol lagi. Tuh.
1: Mas Yono, sentuh kemana? Kayaknya ada musim durian, entah ada pijak durian kapan nih?
2: Musim duriannya ada pulang jual durian kapan?
1: Oke.
2: Terus untuk Fabio, Pak Marcel di Suli.
1: Iya.
2: Malam juga.
1: Iya.
2: Beta bisa gila. Selamat malam, Bung.
1: Beta bisa gila.
2: Iya. Linda di Poka
1: rumah tiga.
2: From puskesmas.
1: Lorgan, lorgan.
2: Untuk iya. Terus untuk Ayu di Masohi. Vina di Kebun Jeruk Jakarta, selamat malam juga.
1: Iya.
2: Untuk Eca di Bintas, selamat malam. Tapi udah lah, saya pernah nunggu lagi. Kayaknya pulsa habis.
1: Oke.
2: Terus untuk Ivo Talake, Ivo Jaung, Sari, selamat malam. Untuk temanku, tetangga, selamat malam juga. Untuk Pak Junaidi yang lagi melawang buana di Maluku Utara, selamat iya. malam Pak Junaidi. Bung Deden di tengah-tengah, selamat malam Bung Deden. Dewa Hujan, selamat malam Kota Namrea.
1: Siap.
2: Kalau lagi monit, gabung dong.
1: Biar tambah rame.
2: Biar tambah rame.
1: Oke. Okay.
2: Terus itu Nona Inka di Karpan, selamat malam. Bunda Popi di Skip juga, selamat malam juga. Terus untuk seluruh mata warna, komoditi warna mata warna perempat yang masyarakat saya tidak sebut namanya satu persatu. Selamat malam untuk seluruhnya. Salam kompak selalu. Itu aja kakak. Dadah.
1: Oke, okay, danke.

Oke, di belakang Master Kasot di Tuni, siapa yang mau gabung katong, lain telepon 311-544, masih tetap kita buka nih Pak Saudara, silakan.

Oke Pak Sudara, masih tetap lain telepon 3115444 beta buka. Siapa yang mau gabung yang katong beta tunggu di sesi pertama ini Pak Sudara. Kalau memang belum ada yang gabung di sesi pertama, jadi penelpon terakhir, nanti akan beta putarkan requestan dulu Pak temani Pak Sudara di kesempatan malam hari ini. Tapi sebelumnya Pak Sudara, ada yang gabung di katong punya jalur WA nih. Matawana Pro 4, selamat malam. Ini dengan Ezra di Bentas. Ezra, selamat malam nyong. Mau request lagu Yolanda. Nah ini kebetulan penelpon ketiga belum ada, jadi beta hadirkan requestan dari Ezra, judul Yolanda. Nah mau salam juga para semua pendengar Matawana Pro 4 dimana saja berada, semoga semuanya dalam keadaan sehat. Terima kasih kakak, sama-sama nyong. Oke buat Fabio di Sudi, selamat malam nyong. Kalau lagi menit gabung di line telepon 3115444 dulu biar kata tambah rame kio. Untuk Pak Saudara, nanti kita akan balik dengan sesi selanjutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap dengar kata di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

0: Dan kepanya Mas Yudara masih tetap dengar keton di program 4 RRI Ambon sampai dengan saat ini. Tiga requestan sudah kita hadirkan Mas Yudara. Ya mau kabun yang keton masih tetap kita buka Mas Yudara. Lain telepon 311-544. Silakan Mas Yudara. Lalu kita infokan acara Mata Warna program 4. Kita putar sampai nanti, kita buka sampai nanti katong ada di jam 11 malam Mas Yudara. Ya mau gabung, kirim salam, request lagu bisa lewat jalur WA Mas Yudara di 0813-5624-5887. Sekali lagi para Mas Yudara ya mau gabung di acara Mata Warna Pro 4 mau request lagu lewat jalur WA bisa di 0813-5624-5887. Untuk Stevi di Hati Besar, acara Mata Warna Pro 4 katong belum bisa lewat jalur WA, katong cuma bisa di line telepon 311-544. Jalur WA cuma katong bisa terima chat saja pesan yang gabung masuk di sini. Mata Warna Pro 4 selamat malam. Deng siapa di mana nih? Deng siapa?
1: Dari Timur Leste.
0: Oh, dari Timur Leste. Waduh, jauh betul le. Kakak laki-laki. Deng kakak penyiar.
1: Nama? Kakak penyiar ada nama tuh?
0: Kakak penyiar nama Dewi.
1: Dewa.
0: Ah, Dewa. Kalau Dewi di Dewi di Patlea.
1: Oh.
0: Kalau situ situ kan Namlea. Kalau beta Patlea.
1: Oh, Dewa di Patlea.
0: Oh, beta kira di hatiku.
1: Kalau Dewi di hatiku.
0: Oh. Apa ke? Kabar bagaimana nih?
1: Baik selalu kalau kata selalu menyiar selalu di hatiku.
0: Siap. Lalu ada bikin apa tuh?
1: Baru ada ini kursa data di tetangga ini.
0: Oh. Oh, kalau gitu salam per tetangga-tetangga ya situ ya.
1: Ya dulu dengar itu banyak itu dan ketawa sudah besar kata merdu.
0: Oke, tapi Abang di Ambon sini kan cuacanya ada mendung-mendung juga dari pagi tadi toh. Jam begini kalau bakso panas-panas tuh mamai.
1: Coba datang kemari toh, laturang.
0: Turang apa? Datanglah lari. Oh, betul kira datanglah lari sembunyi.
1: Tunggu. Tetap itu kalau Dewa di pelabuhan Feri Namlea.
0: Heeh.
1: Bilang kekerin
0: siap
1: kalau ada waktu kita akan bisa berkunjung di Kediampan.
0: Iya nanti
1: kita kalau Dewa naik kita ngedesuki oleh-oleh bar lokas tadi.
0: Mantap itu baru betul
1: ada gitu kalau ada lagi tadi kita balik goreng nanti dolar nah oh kita nanti orang kecilan di meja di
0: Oke, okay. Tapi ingatkan kalau minyak kayu putih bawa yang kasih Pak Stevi ya.
1: Jadi Pak Janjaki doang. Saya ada kejutan jiwa.
0: Oke.
1: Sudah utang sembar dosa.
0: Oke. Abang Dewa malam ini mau request janji apa nih?
1: Kita mau minta lagu apa ya? Kalau lagu dangdut sudah. Kemudian
0: siapa?
1: Gaya Ode itu sana kabar betul putar video itu setiap hari itu.
0: Gaya Ode pula gua apa?
1: Berakhir dengan diblokir.
0: Berakhir dengan diblokir.
1: Karena itu beta lagu favorit di video itu
0: kan. Oh, nanti beta lihat kan
1: Ada itu kan.
0: Siap. Mantap nanti kita lihat kan kita putar akan. Silakan Nyong, mau salam par siapa nih?
1: Iya, kartu yang baik hati. Yang pertama itu salam buat yang pertama buat Karin semoga selalu sehat. Kalau sudah sehat selalu minum semua sahabat kuat. Terlebih khusus buat Dewa di Namlea karena Dewa ini aku di Kelampang di Pontau.
0: Iya.
1: Jadi buat nasabah.
0: Eh, suara besar sedikit. Di sini suara kecil.
1: Halo.
0: Iya, mantap.
1: Yang kedua buat Marija. Hai, Marija. Buat
0: iya.
1: Janji, paling ke jalan terus.
0: Ah, oh begitu kak?
1: Nah, dia sama bilang pada satu pantun pada apa orang bisa bisa gila.
0: Ah?
1: Ale tergerak. ale tergerak.
0: Saya yang kasih bilang pada dia gini, pepaya dalam gelas, ngomong yang jelas.
1: Sama saja.
0: Oh, sama saja.
1: Ale terjelas. Bung Stevi terjelas.
0: Oh, Stevi dengar tuh Stevi. Oke. Okay. Oke, okay, siap.
1: Oke, yang kedua buat Bang Marcel juga dari Bang Jerman. Kemudian Abang Dek yang punya Jaga Piru. Cergas, bareng Tony seperti ini, sekarang sihat. Kemudian ada satu lagi Abang Deden, Ade Elin, Ade Fabio juga. Kemudian di Ambol Pak Yayat, juga Mari.
0: Oke.
1: Dan juga Pop Street Masjid. Kemudian ada Ade Elin, satu kali mau Papa Ada El, Ellen. Tak tahu salah
0: kapula
1: yang di mana
0: tu tak? Oh, Bunda Els dong, Bunda Els dong.
1: Iyo.
0: Ah. Ia
1: salah.
0: Sen, tapi dong jaga salam tu. Karena terlalu banyak jadi kadang-kadang lupa juga.
1: Kemudian juga buat.
0: Ribut-ribut, suara bagaimana itu? Ah itu, lanjut. Ah. Halo.
1: Ya kakak.
0: Abang, ah itu suara begitu boleh.
1: Terus, sudah?
0: Sudah.
1: Buat pasti sudah kasih bayangan. Saya bisa bilang lagi.
0: Tahu.
1: Bayangan. Kemudian buat Tanta Eva alias Bipasi yang masih nate, Bapak Junedi yang masih
0: nate.
1: Dia punya sikap saling menghormati. Siapa lagi?
2: Orang lain. Jadikan momen nonton bareng ajang bersama.
1: Ada Grasset.
0: Siapa lagi? Oke. Bagaimana?
1: Nanti kita nanti kalau kita lupa salah baru kita kembali.
0: Dan siap.
1: Kita tinggal terus di kampas.
0: Iya. Oke. Danke banyak.

0: Oke, Pak Saudara yang mau gabung dan gak tahu masih tetap kita buka nih. Lain telepon 311-544, Pak, tunggu Pak Saudara dong di acara Mata Wana Pro 4 malam hari ini. Nah, ini Stevie. Stevie dia tiba-tiba dia ada ketik pesan di WA ini, tapi ketik paling lama. Oke, yang mau gabung lain telepon 311-544, masih tetap kita buka, silakan. Mata Wana Pro 4, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Orang tengah-tengah, Abang Deden, kabar bagaimana?
1: Kabar masih sehat ini Kak Arin.
0: Oh, masih sehat eh. Lalu, ada bikin apa tuh?
1: Ya, kemarin-kemarin masih sehat waktu lihat. Karin juga masih sehat ya?
0: Sehat selalu.
1: Oke.
0: Oke. Ada bikin apa tuh Abang Deden?
1: Ya?
0: Ada bikin apa?
1: Kita duduk-duduk dengan anak-anak di depan ini.
0: Oh, kalau gitu.
1: Kita bikin radio monitor ini.
0: Iya, kalau gitu salam pardon semua, Pak Saudara semua yang ada di situ siap.
1: Ditepung anak semuain.
0: Oke, siap. Salam pardon semua di situ.
1: Oke. Terima kasih.
0: Oke, okay, Abang Deden. Salam
1: pardon yang sebentar bersama.
0: Siap.
1: Di malam hari ini.
0: Abang Deden mau request dong siapa nih?
1: Ini sesi pertama.
0: Sesi kedua, Bang Deden.
1: Oh, sesi kedua. Iya, barang dulu di luar, di depan ini, jadi radio monitor akan on air di dalam.
0: Oh, siap. Mantap. Mau request Don Ciapa nih? Don Ciapa?
1: Siapa-siapa, Sumaso nih?
0: Yang suka gabung ada Rere di Paso, Mister Gaso di Tuni, ada Dewa di Namlea, lalu ada Esra di Bentas yang gabung di Jalur Wealai, Stevile di Atiusarle. Okay.
1: Iya, Karin, saya sementara bertugas. Selamat bertugas. Selamat berkati, Karin, saya keluarga di rumah.
0: Siap.
1: Yang sudah masuk ke karir di Paso Tengah, Bung Stevi di Hardbase, Memarni di Paso Trans, Om Bio di Suli, selamat malam. Om Mr. Gatok di Puncak bersama 02, selamat malam. Juga buat
0: Tapi Abang Deden tadi mau request Don Ciapa dulu?
1: Belum request, belum minta.
0: Oh, belum minta, siap.
1: Juga buat ada Pedi Wayang, Kecing Pedi Karvan. Chris di NTT juga, selamat malam. Juga buat Nona Pika di Manado.
0: Iya.
1: Bunda Helen, Bunda Natalia, Mbak Wiga juga di
0: Wonosobo, iya.
1: Mbak Yudi Masowi, Mbak Fina di Kebun Jeruk, Om Dewa di Namde sana juga, selamat malam. Kak Ancik di Tanah Tinggi, di Ternate, Pak Junaidi juga di Ternate juga, selamat malam.
0: Oke.
1: Okay. Berkati juga buat pokoknya komuniti Mata Wana Pro 4 di alamatnya masing-masing tanpa terkecuali. Bang Tarik Hidayat juga, selamat malam. Pokoknya semua-semua yang ada di alamatnya masing-masing. Karin pun teman-teman kru Pro 4, Kak Lisa, Kak Ati, Adita, Kak Encik yang sementara serah, selamat berserah.
0: Oke.
1: Beta request Dunci.
0: Apa tuh?
1: Lagu Caken Supusepa dia pun lagu Cumi juga.
0: Tadi Caken Suputar, katanya Suputar Caken pun sepi di hati.
1: Oh, Caken Su ini?
0: Iya.
1: Berarti siapa? Opi Bin Sulaiman dia punya lagu Cinta di Kanamansia juga.
0: Cinta di Kanamansia.
1: Oke.
0: Oke, siap.
1: Oke, keren. Selamat bertugas sekali lagi.
0: Iya. Danke banyak Bang Abang Deden.
1: Selamat malam.
0: Malam, dadu. Oke, buat saudara ada dua penelpon su gabung, lalu satu di jalur WA. Ada siapa tadi yang gabung? Deng Katong malam hari ini ada Abang Deden dari tengah-tengah, terus Abang Dewa di Namlia. Nah, Abang Dewa dulu baru Abang Deden . Lalu yang ketiga di jalur WA ada Stevi di Hati Besar. Stevi bilang, malam Kak Ein, boleh minta lagu Mimpi? Salam buat Kak Ein, selamat bertugas, Tuhan berkati selalu. Nah, ini minta lagu Mimpi, sentuh siapa mimpi? Siapa yang ada mimpi malam ini? Coba siapa yang ada mimpi malam ini? Coba mari, kamari leta putera kampar. Stevi dia tiba-tiba dia dengar dulu. Oke, Mbak Saudara, tiga requestan beta hadirkan dulu. Nanti habis ini beta balik dengan sesi selanjutnya. Tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendrasmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masih tetap dengarkan di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, bahas udara tiga requestan sudah kita hadirkan. Lalu yang mau gabung dengan katong masih tetap nih, line telepon 3115444 beta buka bahas udara. Lalu yang mau gabung dengan katong lewat jalur WA 0813-5624-5887. Tapi saya bisa terima penelpon ya, cuma bisa untuk pesan gak masuk di WA, nanti salamnya akan kita bacakan, requestannya akan kita putar juga. Oke, Matawana Proampa, selamat malam.
1: Malam Om.
0: Ini orang Sumba nih, NTT pun suara.

0: Batul Keseng. Bang Kris, kabar bagaimana?
1: Babasa.
0: Babasa, mantap.
1: Iya. Oke. Okay. Sama dengan yang punya dewa hujan sana, dia tuh babasa dia.
0: Babasa Keseng, babatu. Oke, okay,
1: ada minyak kayu putih, namun dia itu berkhasiat selain untuk bangka-bangka, dia bilang untuk obat nona juga dia bilang.
0: Oh, dia bilang begitu. Aduh, galap lah kalau begitu.
1: Galap. Kalah sama minyak kayu putih cap gajah.
0: Oke, okay, mantap betul.
1: Kalau melihat tidak cap.
0: Saya ada cap. Cap tuna. Oke, okay, Bang Kris, malam ini mau request siapa nih?
1: Itu sebenarnya mau minta lagu yang langsung dapat rasa itu.
0: LDR langsung dapat rasa.
1: Iya, langsung dapat rasa.
0: Nah. Ona Etarua punya kak?
1: Ona Etarua ya.
0: Nanti betul. Beta putar akang eh.
1: Terima kasih untuk Bang Ren yang sudah terima beta pun telepon.
0: Mantap, silakan.
1: Tugas Tuhan memberkati.
0: Iya, danke.
1: Ada salam untuk Bang Deden, Mr. Gasot, untuk Dewa Hujan di Namlea. Apalagi ya?
0: Siapa lagi?
1: Oh, ada beta pun kekasih bayangan di sana.
0: Oh, kekasih bayangan, betul.
1: Itu Dewa Hujan itu dia pikir gara-gara itu minyak kayu putih beta dapat kekasih bayangan, bukan.
0: Kekasih bayangan tuh nomor satu dulu, Abang Kris.
1: Nomor satu, iya.
0: Betul.
1: Ya kali itu pakai salam tuh di kan.
0: Siap.
1: Kris tadi kan pakai telepon langsung dong.
0: Oke, okay, mantap. Memang
1: kadang-kadang itu barang bilang LDR itu kan kita jarak jauh, tapi ya itu langsung dapat rasa.
0: Betul. Dong bilang LDR itu jarak jauh ya, tapi ini LDR yang ini lain, langsung dapat rasa. Langsung dapat rasa. Oke.
1: Dia hujan pada saat itu apa itu LDR
0: gitu. Jaga lihat pasti dia WA gabung di sini, dia pasti ada WA nanti nih, jaga lihat sah.
1: Nanti baru dia langsung telepon di beta lagi. Dia langsung telepon di beta.
0: Oh, su telepon eh.
1: Dia dapat nomor di beta tuh.
0: Oh, siap.
1: Oke, siapa lagi ya? Ya, itu aja dulu Bang Ren.
0: Oke, sip. Danke.
1: Makasih Bang Ren ya.
0: Nanti kita putar lagunya.
1: Iya.
0: Oke, danke Bang Kris.
1: Sama-sama.
0: Ya. Iya, malam. Oke, di belakang Bang Kris, siapa lah yang mau gabung yang katong? Masih tetap lain telepon 311-544 beta buka Pak Saudara, silakan. Matawana Proampa, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Deng, siapa di mana nih?
2: Kris.
0: Halo.
2: Nasrun.
0: Pak Nasrun.
2: Iya.
0: Iya, beta tadi mau raih tapi beta takutnya salah. Paling lama baru dengar Pak Nasrun bersuara.
2: Kak dibenarkan, begitu Bang.
0: Pak Nasrun, kabar bagaimana ini?
2: Iya, sama, masih seperti yang dulu, baik-baik selalu, sehat walafiat.
0: Paling lama baru dengar Pak Nasrun bersuara.
2: Iya, bukan lama Bang. Aku susah juga tembus telepon, apalagi bisa. Oh. Punya perampak ini ya, biarpun biasa sudah putar lagu, kenapa jam nomor cuma sibuk-sibuk terus.
0: Oh begitu eh.
2: Iya, tapi, makanya di situ terkendala.
0: Kayaknya jodoh nih beta nih, kalau di beta gabung masuk bisa nih.
2: Iya, mudah-mudahan.
0: Siap. Oke Pak Nasrun, kabar bagaimana?
2: Ya kabar baik Bang, sama-sama kita, baik-baik selalu, sehat selalu ya.
0: Okay. Lalu ada bikin apa tuh?
2: Ampun lah.
0: Bagaimana?
2: Lagi duduk istirahat.
0: Di mana?
2: Di rumah.
0: Oh di rumah. Beta kira ada jalan-jalan.
2: Oh enggak. Kemana juga malam-malam bagi berjalan.
0: Iya, tapi paling enak jam begini iya, di rumah lebih, lalu iya. kopi kan, panas.
2: Iya, lebih baik jalan-jalan di RRI biar pun suara.
0: Lalu ya, sambil nikmati kopi panas tuh paling enak sudah tuh.
2: Itu dia.
0: Oke, Pak Nasrun malam ini mau request siapa nih?
2: Ya, lagu Ambon.
0: Lagu Ambon apa tuh?
2: Iya, yang Mbak. Lagunya Lilis Tamale.
0: Siapa punya?
2: Lilis Tamale nih. itu pembalakunya.
0: Judulnya
2: Masih Sayang.
0: Masih Sayang dari Lilis
2: Tamale.
0: Oh, nanti beta lihat.
2: Iyalah.
0: Siap, silakan.
2: Pertama-tama abang lagi nyara sama tugas selalu. Alhamdulillah adian al-Fajid, mohon lahir dan batin bang.
0: Siap.
2: Semua krunya ya ampun ya Allah tugas setmalam ya selalu. Salam sehat adik semua. Ayah selama sekali Kang Kompak. Semuanya lah tanpa kecuali ya di alamatnya masing-masing di kota Ambon. Yang terkecuali, selamat malam. Terima kasih. Selamat malam.
0: Malam Pak Nasrun. Oke, ada Pak Nasrun yang sudah gabung dengan katong. Supaya lama baru balik beta dengar Pak Nasrun pun suara. Di belakang Pak Nasrun masih ada seng yang mau gabung dengan katong. Lain telepon 311-544 masih tetap beta buka basudara. Silakan. Matawana Prampa, selamat malam.
3: Kakak, selamat malam.
0: Aduh, ini dari mana saja di perempuan?
3: Kakak, saya ada pulsa selama ini, kakak.
0: Aduh, makanya Pak Mr. Kaso di Tuni untuk bilang kau saya ada pulsa, kasih kabar orang tua, toh.
3: Oh, itu sentau, orang itu sendengar.
0: Oh, begitu.
3: Ya, orang itu sendengar gabung kakak.
0: Oh, siap, siap, siap. Echa di pentas, kabar bagaimana?
3: Baik-baik saja toh, kalau kakak sendiri.
0: Sama. Lalu ada bikin apa tuh?
3: Ada dulu deh, mama saya nonton.
0: Oh, kalau gitu kakak salam, salam. Salam par mama
3: Salam par mama
0: Siap.
3: Ma minta danke apa? Okay. Kakak bisa minta lagu dong.
0: Lagu apa tu?
3: Minta cerah lagu apa? Bisa sih lupa akal eh. Dia minta cerah tu lah ya. Fresh ini tu lupa lagu juga.
0: Fresh itu lagu mana?
3: Yang menyesal pakai hati kah itu tu?
0: Oh, menyesal pakai hati.
3: Ya.
0: Oke. Okay.
3: Salam per kakain juga lagi bertugas.
0: Lagu
3: sama bertugas. Kalau pula hati-hati di jalan, bertemu dengan keluarga dan selamat.
0: Mantap.
3: Terus buat Mama Mani di Paso, Abang Dere di tengah-tengah, Kakain Kari Karpan. Terus Bapak Agus OM, Bapak Agus Keratu, Bunda Ola di Halon, selamat malam, sama beristirahat, diberkati Tuhan selalu.
0: Iya.
3: Eva Wayao, Eva Talake, Ansia Tanah Tinggi, Ewin Diwai, Nyompeto Digati, Fabio Disuli, Beta Bisa Gila di Hati WWSA, terus Kakak Dewa di Namlea, selamat malam, sama beristirahat, diberkati Tuhan selalu.
0: Amin.
3: Terus buat Abang Deren di tengah-tengah, Bapak Jeff di Auru, Bapak Junaidi di Kabon Cengke, Mama Popi di Skip. Selamat malam, selamat beristirahat, diberkati Tuhan selalu. Terus buat semua matawan apa penggemar Matawana Pro 4 di mana mereka berada tanpa terkecuali, selamat malam, selamat beristirahat, diberkati Tuhan selalu. Terus buat kakak Ain pun teman-teman menyiar, Kakak Ita, Kakak Ati, Kakak Lisa, dan Kakak Ence, selamat malam, selamat beristirahat, diberkati Tuhan selalu.
0: Amin.
3: Itu saja Kakak E.
0: Siap. Danke banyak kalau begitu, Ade.
3: Dadah. Pulang hati-hati di jalan.
0: Iya, dadah, Ade. Oke, Pak Saudara, 3 penelpon sudah beta terima. Ada Bang Kris di NTT, terus Pak Nasrun, lalu Echa yang sudah pun yang katakan di sesi ketiga ini, Pak Saudara. 3 requestan akan kita hadirkan. Yang pertama itu ada Ona Hetarua LDR, terus Masih Sayang Lilis Tamalene, lalu Echa dia request Freshly punya Banyak Saat Pakai Hati. Jangan kemana-mana, abis ini kita balik dengan sesi terakhir. Jadi tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia.

0: Masih tetap dengar katon di program Patrihari Ambon Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Basudara, sesi terakhir kembali kita hadirkan pertemuan Basudara yang mau gabung dengan katong masih tetap line telepon 3115444 beta buka. Yang mau gabung lewat WA Basudara bisa di 0813-5624-5887. Tapi untuk jalur WA cuma bisa kirim salam ya, kirim pesan masuk di sini. Untuk telepon di jalur WA belum dapat belum atau belum sempat kami katong gunakan akang di saat ini Basudara. Oke, 3115444 masih tetap beta tunggu Basudara. Acara Mata Warna Pro 4 beta infokan, beta buka sampai nanti katong ada di jam 11 atau pukul 23 waktu Indonesia Timur. Nah, ini tersisa beberapa menit lagi nih Basudara. Tersisa 16 menit lagi katong akan ada di acara selanjutnya nanti yang akan kita hadirkan. Jadi tetap dengar katong di program 4 RRI Ambon Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Basudara, kalau memang sengaja yang gabung di Mata Warna Pro 4 lagi di sesi terakhir ini, mungkin beberapa donci akan beta hadirkan partemani Basudara di tapi suara yang gabung di Basudara. Beta sapa dulu ya penelpon yang gabung di sesi terakhir. Mata Warna Pro 4, selamat malam.
1: Orang kedua boleh?
0: Boleh. Bagaimana?
1: Daripada lari kosong,
0: iya,
1: balik saja.
0: Betul.
1: Kan masih ada pursa satu gudang.
0: Siap, mantap, banyak betul.
1: Betul.
0: Oke. Iya.
1: Bisa tulis itu nomornya? Enggak apa-apa.
0: Oke, beta tulis. Bapak pun nomornya?
1: Iya.
0: Sabar, beta liakan dulu bye-bye. Ketung, liakan bye-bye dulu berketung.
1: Oke.
0: Oke, nomor
1: 0821
0: 0821
1: 3160 4485. Oke.
0: Okay. 4485. Oh, berarti yang tadi ada telepon nih kah?
1: Iya.
0: Oh, siap. Siap. Nanti beta okay. habis ini beta Eli ya.
1: Oke. Okay.
0: Siap, oke. Okay. Siap, danke banyak.
1: Iya.
0: Ada mau request lagi kasih?
1: Ya mau request lah orang sudah telepon ini.
0: Iya, betul.
1: Tidak ada lagi yang masuk kosong.
0: Lagu apa nih? Lagu itu. Apa?
1: Lagunya apa? Aduh, buri. Apa?
0: Ini bisa dibawa ini.
1: Aduh,
0: Maluku Tanah Pusaka.
1: Maluku Tanah Pusaka. Oke, okay, sohafal ya.
0: Iya, siap. Nah. Oke, okay, nanti kita putar
1: yang
0: ya.
1: Yang tadi beta bilang, yang tadi kakak bilang kata pulsa so habis dia semua sore beta semua ngicor tadi.
0: Iya, dia suka pun tadi itu.
1: Orang benteng doh.
0: Heeh. Barang dia pulsa belum ada, jadi dia berapa gabung ini.
1: Iya, beta mau kirim, cuma saya tahu nomor.
0: Itu lagi. Mantap.
1: Oke kakak, mungkin itu aja.
0: Siap, nanti beta putar ya.
1: Orang benteng, ya, dadah.
0: Oke, dadah.
1: Iya.
0: Oke, Basudara yang... ini apa ini? Siapa yang baru ya ini? Cuma ya kakak J, kakak lalu huruf J, anak ini memang paling anak satu ini. Oke, di belakang Mr. Kasot sapa lagi, beta sapa dulu ya Basudara. Mata Warna Pro 4, selamat malam.
1: Mata Warna Pro 4, selamat malam.
0: Ini yang sedap.
1: Daripada lari kosong, toh.
0: Betul, daripada si biru lari kosong lebih gabung.
1: Itu Mr. Kasot.
0: Oke.
1: Coba. Itu jurus Dewa Hujan.
0: Oh, begitu.
1: Meminta aja pun nomor, ha. Buahnya piro. Pusatnya piro.
0: Oke.
1: Ini kejuruh namanya ini semua ada.
0: Siap, dari siap. Oke. Okay. Mau request donci, Seng?
1: Telkomsel aja.
0: Apa, Telkomsel? Kah?
1: Iya.
0: Telkomsel, sapu lagu itu Telkomsel.
1: Oh, selesai.
0: Oke, nanti tali ya.
1: Terus kita belum. Bila partisipasi. Iya, dinamo ini memang bukan cap gajah, tapi cap asli. Putih. Tapi poro-poro medak, tahu abang.
0: Sadar. Ini yang sadar.
1: Ya. Kemudian LDR itu kalau LDR tidak jauh itu galak. LDR itu kenapa terbuka, itu galak.
0: Begitu ya?
1: LDR itu pengambung jauh.
0: Iya, nanti ada waktu Bang Krisna untuk main-main ke Ambon. Oke.
1: Oke, tapi bercerai juga. Dia terus kemarin termasuk kita dia tempur kaca tahu di kamar mandi.
0: Siap.
1: Oke kaca.
0: Siap, danke. Danke banyak.
1: Danke banyak.
0: Dadah. Oke, Abang Dewa di Namlea untuk balik lagi. Karena memang sengat orang yang gabung. Makanya dong dua orang nih dong balik lagi. Nah, Pak Saudara, beta akan hadirkan requestan dari dua penelpon yang sudah gabung nih. Dua requestan ini menutup jumpa katon di acara Matawana Pro 4 malam hari ini. Danke banyak para yang sudah gabung yang katong. Semoga apa yang katong hadirkan bisa bikin Mbak Saudara semua merasa terhibur selalu. Tetap dengar katong di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Dan kebanyakan Pak Saudara masih tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Pak Saudara. Setelah tadi katon di acara Mata Wana Pro 4 yang beta hadirkan partemani Pak Saudara, selanjutnya katon ada di sesi terakhir untuk hari ini, ada Suara Kapata yang akan beta hadirkan partemani Pak Saudara. Spesial nih para katon punya Pak Saudara yang sudah beranjak ke tempat peraduan untuk beristirahat di malam hari ini. Semoga apa yang beta hadirkan di malam hari ini bisa bikin suasana istirahat malam Pak Saudara menjadi lebih menyenangkan. Oke, Pak Saudara jangan kemana-mana, tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Halo bah saudara semua pendengar Radio Republik Indonesia khusus di Maluku. Kita Niko Tulalesi, Ketua Ambon Sailing Community dan juga Koordinator Malukan Ukulele Leaders, memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Semoga RRI terus menghadirkan siaran yang informatif, inspiratif, dan menjangkau seluruh masyarakat hingga ke pelosok daerah. Semoga euforia dan semangat Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh seluruh pencinta sepak bola di Indonesia, khusus persoalan saudara yang ada di Provinsi Maluku. Mari ketong sama-sama dukung RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 dan sebagai radio pemersatu anak-anak.

Salam olahraga, salam football lovers buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air. Perkenalkan, Beta Doan, salah satu pencinta dan penikmat sepak bola dari kota Ambon. Berbicara terkait Piala Dunia tahun 2026, ada tiga negara yang menjadi tuan rumah di sini, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Untuk prediksinya, siapa yang keluar sebagai juara, ada beberapa negara yang sudah Beta garis bawahi di sini. Pertama dari benua Amerika Latin, ada Argentina dan Brasil yang punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Sementara dari benua Eropa, ada Prancis, Jerman, Portugal, Inggris, dan Belanda yang juga punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Tapi kalau mengerucut ke satu negara, siapa yang paling kuat, siapa yang paling layak, buat Beta pribadi, analisa yang objektif, menurut Beta Prancis yang layak atau bisa menjuarai trofi Piala Dunia di tahun 2026 ini. Karena menurut Beta, dong punya skuad yang kompetitif, skuad yang komplit untuk menjuarai trofi tahun 2026 ini. Dan buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air, mari dan nanti katong saksikan sama-sama pagelaran Piala Dunia tahun 2026. Salam olahraga, salam

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Dan kebanyakan Pak Sudara masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon sampai dengan saat ini. Nah Pak Sudara, hiburan tadi menutup jumpa katon di acara Suara Kapata yang sudah kita hadirkan pertemani suasana istirahat malam Pak Sudara. Semoga hiburan yang kita hadirkan di Suara Kapata tadi bisa bikin suasana istirahat malam Pak Sudara menjadi lebih menyenangkan. Oke Pak Sudara, selanjutnya ketua akan jelang pukul 24 waktu Indonesia Timur.

Basudara gandong, deng terdengarnya irama donci ini, maka selesailah ketumpun tugas parbataman basudara di sepanjang hari ini, Kamis 28 Mei tahun 2026. Katong berpisah dengan harapan baku dapalai di esok hampir siang, di jam 4:56 menit waktu Indonesia Timur, melalui FM 90,1 MHz. Selamat malam Pak Saudara semua, dan terimalah salam kebersamaan katong. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, program Ampa.

Selamat dan bersiap Bapak Saudara Ganon semua dimanapun Bapak Saudara berada. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, program 4. Kita akan bertemu Bapak Saudara dari sekarang ini hingga di malam nanti, tepatnya di hari ini, di hari Jumat 29 Mei tahun 2026, melalui FM 90,1 MHz. Bapak Saudara Ganon semua, selamat bertemu acara dan terimalah katumbung salam. Sekali merdeka, tetap merdeka.

104 FM bersaudara semua kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia. Benar Den. Nah, bersaudara apa kabar? Di edisi siar di hari ini tepatnya hari Jumat 29 Mei tahun 2026 dan Peter Hengke hadir lagi teman di bersaudara di pagi hari ini. Rangkaian acara kita sudah siapkan teman di bersaudara di pagi hari ini yang pastinya bersaudara di rumah sana yang mungkin saat ini sudah persiapan untuk bangun di pagi hari ataupun bersaudara yang sementara ini juga masih berbaring ya di atas tempat tidur. Kalau melakukan segala sesuatu yang bersaudara lakukan di pagi hari, bersaudara harus semangat dan yang pastinya mungkin olahraga kecil-kecil di rumah supaya bersaudara bisa dapat mendapatkan badan yang fit ya, yang bugar untuk bersaudara beraktivitas. Oke, dan teman-teman ibu saudara, kita awali dengan program kita yang pertama yaitu lagu-lagu islami yang akan kita kasih teman-teman ibu saudara sampai nanti ketemu ada di jam 6 waktu Indonesia Timur. Selamat mendengarkan.

Orang yang dahului kamu bersedekah yang pertama kedua orang tuamu. Seorang anak bersedekah kepada orang tuanya akan mendapatkan balasan berkali lipat. Ada dua pahala utama yang didapatkan, yaitu pahala sedekah dan pahala berbakti kepada kedua orang tua. Yang kedua, saudara kandung atau saudara terdekatmu. Ada dua pahala utama dalam sedekah ini. Pahala sedekah dan pahala menjalin dan menyambung tali silaturahmi. Dan yang ketiga adalah tetangga terdekat. Tetangga adalah orang terdekat kita setelah keluarga. Selain mendapatkan pahala sedekah, itu juga merupakan bentuk empati dan simpati kita kepada lingkungan terdekat kita. Ketika kita ikhlas dan ridho dalam bersedekah, insya Allah kita akan mendapatkan banyak pahala dan dimudahkan segala urusan dan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Jangan menyerah saat doa-doamu belum terjawab. Jika kamu mampu bersabar, Allah mampu memberikan lebih dari apa yang kamu minta.

Kejarlah apa yang bermanfaat bagimu, dan mintalah pertolongan hanya kepada Allah. Jangan mudah menyerah dan jangan pernah berkata, "Kalau saja aku melakukan begini, pasti akan terjadi seperti ini." Tapi katakanlah, "Allah telah mentakdirkan apa yang Dia kehendaki."

Ya Allah, atas segala nikmat-Mu, kami bersyukur kepada-Mu. Atas segala rahmat-Mu, kami berlindung kepada-Mu. Ya Allah, Engkau mengajarkan kami untuk bersabar atas segala ujian dan cobaan. Dengan segala hikmat yang Engkau berikan, kami selalu sujud dan bersyukur menyebut asma-Mu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

malam dan siang merupakan salah satu dari sekian banyak sunnatullah yang membuktikan bahwa Allah semesta ini diatur oleh suatu zat yang amat luar biasa, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata siang dan malam seringkali disebut beriring-iringan secara berulang-ulang dalam Al-Quran. Di antaranya surat Al-Furqan ayat 47.

Dialah yang menjadikan untukmu malam sebagai pakaian dan tidur untuk istirahat, dan Dia menjadikan siang untuk bangun berusaha.

Hanya orang-orang yang sabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Sabar adalah sikap tidak mengeluh sedikitpun. Sabar itu selalu menerima ketetapan Allah. Bersabarlah, sesuatu yang baik selalu datang kepada siapa saja yang sabar. Jangan membenci siapapun, tak peduli seberapa banyak kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan terhadapmu. Hiduplah dengan rendah hati, tak peduli seberapa banyak kekayaanmu. Berpikirlah positif, tak peduli seberapa keras kehidupan yang kamu jalani. Berikanlah banyak meskipun menerima sedikit. Tetaplah menjalani hubungan dengan orang-orang yang telah melupakanmu. Maafkanlah orang-orang yang berbuat salah padamu. Dan jangan berhenti mendoakan yang terbaik untuk orang-orang yang kau sayangi. Sayyidina Ali bin Abu Thalib.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Basudara, Pesta Bola 2026 sudah di depan mata. Suasana pasti panas, tapi katong harus santai. Dukung tim jagoan boleh keras, tapi jangan sampai baku maki, apalagi baku pukul. Itu sing keren pas kali. Katong basudara, beda warna jersey, tapi tetap satu rasa. Nonton bareng, bateria gol, itu bikin seru, bukan cari masalah. Ingat tangi, bola cuma 90 menit, tapi persaudaraan itu seumur hidup. Jadi bersaudara, mari katong jaga suasana tetap aman, biar pesta bola nih jadi cerita manis, bukan cerita pedih.

Hari Kebangkitan Nasional yang diperingati setiap tanggal 20 Mei menjadi momentum penting untuk mengenang semangat persatuan dan perjuangan para pendahulu bangsa dalam membangun Indonesia. Di tahun 2026 ini, semangat kebangkitan nasional diharapkan terus tumbuh dalam kehidupan masyarakat, terutama generasi muda, untuk terus berkarya, berinovasi, dan menjaga persatuan di tengah perkembangan zaman yang semakin maju. Melalui peringatan Hari Kebangkitan Nasional 2026, masyarakat diajak untuk terus menanamkan rasa cinta tanah air, memperkuat solidaritas, dan menjaga semangat gotong royong sebagai kekuatan bangsa. Dengan kebersamaan dan semangat pantang menyerah, Indonesia dapat terus melangkah menuju masa depan yang lebih maju, kuat, dan sejahtera. Selamat Hari Kebangkitan Nasional 2026.

beberapa sektor di Kota Sebelati. Melihat lanjut hasil survei lapangan dan pemetaan bersama dengan

Nah, saudara, jangan cuma sibuk kejar kerja sampai lupa jaga badan nih. Hidup sehat itu penting sekali. Mulai dari makan yang baik-baik, banyak sayur dan buah, jangan tiap hari gorengan terus. Terus, jangan lupa olahraga sadiki. Jalan kaki kah, lari-lari kah, yang penting badan tetap bergerak. Air putih juga mesti cukup, jangan tunggu haus baru minum. Istirahat yang cukup, jangan begadang terus cuma perlia HP. Ingat ya, kalau badan sehat, ketompong aktivitas jadi lancar. Jadi, mari basudara, mulai dari sekarang, jaga kesehatan demi hidup yang lebih baik.

Saudara, Pesta Bola 2026 sudah di depan mata nih. Suasana pasti panas, tapi katong harus santai. Dukung tim jagoan boleh keras, tapi jangan sampai baku maki, apalagi baku pukul. Itu yang keren pas kali. Katong udah saudara, beda warna jersey, tapi tetap satu rasa. Nonton bareng, Bataria Gol, itu bikin seru. Bukan cari masalah. Ingat tangi, bola cuma 90 menit, tapi persaudaraan itu seumur hidup. Jadi bersaudara, mari katong jaga suasana tetap aman, biar pesta bola nih jadi cerita manis, bukan cerita pedih.

Tradisi di Maluku, seperti upacara adat, sasi, hingga makan patita, mencerminkan kearifan lokal yang menjaga keseimbangan ekosistem dan mempererat ikatan sosial. Dari larangan panen untuk melindungi laut hingga makan bersama yang menyatukan hati, setiap tradisi adalah cerminan nilai luhur yang tetap relevan di tengah arus modernisasi. Warisan budaya ini bukan sekedar ritual, tetapi juga cerminan semangat gotong royong dan penghormatan terhadap leluhur yang terus diwariskan kepada generasi mendatang untuk menjaga jiwa Maluku yang autentik.

Mbak Saudara, pernahkah merasa kesal saat seseorang menyerobot antri? Padahal antri adalah cermin dari sikap saling menghargai. Budaya antri bukan sekedar menunggu giliran, tapi tentang menghormati hak orang lain. Di tempat umum, di bank, di rumah sakit, pelabuhan, atau di pasar, antri menciptakan ketertiban. Tanpa antri, yang terjadi hanyalah kekacauan. Memang, menunggu kadang terasa membosankan. Namun dari situ kita belajar sabar, disiplin, dan menghargai proses. Ingat, semua orang punya kepentingan yang sama, dan setiap orang berhak dilayani sesuai urutan. Mari biasakan budaya antri, dimanapun kita berada, mulai dari diri sendiri, beri contoh bagi sekitar. Karena masyarakat yang tertib lahir dari kebiasaan kecil yang kita jaga secara bersama-sama.

Mbak Saudara, tahukah Anda bahwa di tengah perubahan zaman, kita butuh sesuatu yang kuat untuk menjaga diri, yaitu karakter. Pagar karakter adalah benteng dalam kehidupan. Ia melindungi kita dari pengaruh buruk dan membimbing kita untuk tetap berada di jalan yang benar. Kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab semua dimulai dari hal kecil. Tepat waktu, berkata sopan, dan menepati janji. Jika terus dilatih, nilai-nilai ini akan menjadi kebiasaan dan akhirnya membentuk pribadi yang tangguh. Karakter tidak dibangun dalam sehari, tapi dari kebiasaan yang dilakukan setiap hari. Mari kita bangun pagar karakter dari diri sendiri, keluarga, hingga lingkungan sekitar.

Ali tahu gak sih yang tradisi pukul sapu di negeri Morella sana tuh? Itu tiap habis Idul Fitri, pemuda di sana baku pukul pakai sapu lidi. Itu bukan marah-marah, tapi itu simbol semangat, keberanian, dan persaudaraan. Di negeri Morella, Kecamatan Lehitu, Kabupaten Maluku Tengah, ada tradisi unik dan legendaris yang disebut pukul sapu lidi. Tradisi ini digelar setiap 7 hari setelah Hari Raya Idul Fitri atau 7 Syawal sebagai bagian dari perayaan Syawalan dan telah dipertahankan secara turun-temurun. Baku pukul menyapu yakni atraksi budaya di mana para pemuda saling memukul batang sapu lidi sebagai simbol kekuatan, keberanian, dan semangat persaudaraan. Para peserta dibagi dalam 2 kelompok, memakai celana pendek, bertelanjang dada, serta pengikat kepala berwarna sebagai ciri khasnya. Tradisi ini bukan sekedar pertunjukan, tetapi juga syarat makna historis dan kultural, mengingatkan masyarakat akan nilai perjuangan leluhur yang gigih mempertahankan tanah air dari penjajahan. Selain itu, pukul sapu kini menjadi salah satu daya tarik budaya dan wisata unik di Maluku yang memperkuat jati diri serta rasa cinta terhadap warisan budaya lokal. Jadi, mari katong jaga dan lestarikan tradisi pukul sapu lidi. Itu sudah jadi bagian dari kekayaan budaya Maluku.

Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Keterbatasan fisik bukan penghalang potensi. Lingkungan inklusif memberi ruang bagi semua untuk berkontribusi. Indonesia maju adalah Indonesia yang ramah disabilitas.

0: kesehatan adalah investasi paling berharga.
1: Rumpat FM Basudara, semua kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Apa kabar untuk semuanya? Kembali saat ini Beta seng sendiri ya, Beta ditemani rekan kita yang cantik. Tapi ya, ada tapinya. Tapi apa tuh? Oke, katong langsung nih. Selamat pagi, Ibu.
2: Selamat pagi, Saudara Hence.
1: Saudara langsung ketemu. Ini ujaku ke? Saudara ya, asik.
2: Pagi ini katong pun cuaca cerah sekali.
1: Cuaca cerah.
2: Bung Hence.
1: Iya. Iya, Tante Lisa.
2: Iya, harus panggil Hence.
1: Kalau Hence tuh sadiki balago, orang kira nanti jadi melenceng gitu, oke? Oke, Mbak Lisa, tadi suka kak boleh Mbak.
2: Mbak, kita bukan Mbak. Mbak.
1: Tanta,
2: boleh.
1: Oke, Tante Lisa, bagaimana Tante Lisa ini? Beta cuma mau tahu nih, soalnya kan katong libur sepanjang, weh, luar biasa ya teman-teman, nung libur sepanjang.
2: Iya, tamang-tamang, jangan bilang katong kan
1: tetap beraktivitas seperti biasa. Iya, teman-teman nung libur
2: banyak. Siaran sih bisa libur toh.
1: Iya.
2: Jadi... pertanyaannya.
1: Beta pertanyaan gini, beta mau pertanyaan Nuna supotong, tar sopan bicara orang tua. Iya. Jadi gini, beta pun pertanyaan Nuna kan hari libur nih. Oke, situasi dan kondisi Nuna kan perjalanan dari Nuna pun itu toh sampai di sini bagaimana? Arus lalu lintas lancar?
2: Arus lalu lintas bagaimana? Iya, arus lalu lintas tuh lancar. Yang jelas kalau pagi-pagi kan dia jalan tadi di jam 6:30 lewat toh, jadi memang akan lancar. Ada beberapa yang sudah jalan pagi, olahraga.
1: Oke. Banyak
2: itu mulai dari daerah Welela itu, itu ada yang jalan pagi. Pas sampai di naik jembatan Merah Putih ya belum terlalu banyak tapi lumayan lah, maksudnya karena mungkin masih pagi ya. Mungkin kalau jam-jam sejam pagi ini nih mungkin sudah banyak.
1: Iya, barang gini kalau
2: hari libur
1: kalau,
2: toh
1: iya bukan masalah hari libur. Dong bakal kolesterol barang tahu tuh mengerti tuh. Makan daging cakai
2: banyak toh.
1: Daging kemarin itu tuh lasem bakar akan mesti jadi kemarin. Makanya telang hari Jumat ini pas waktu libur nih, dong bilang orang bilang work from anywhere kah ini nih toh anywhere. Jadi dong bakar dong kalori sem bakar lah, kaget lah asam urat loko.
2: Itu lagi
1: itu kan tuh kamu kemana barang beta lihat di status sosial media nih toh banyak yang dong posting apa, dong posting pun darah naik.
2: Oh, darah naik.
1: Gara-gara makan kambing terbanyak. Jadi itulah. Nah, kalau darah naik otomatis kan lo mesti harus olahraga lah.
2: Iya, makanya dari itu beta lewat. Ini orang olahraga. Tadi sebenarnya dari rumah tuh kepikiran toh. Ih, beta kayaknya pakai baju olahraga deh. Cuman pikir nih mau ke kantor toh. Jadi kayaknya sing deh. Pas sampai di dalam perjalanan nih. Orang-orang olahraga nih. Jadi, iya nyasa lah, sing bawa lah, sing pake toh.
1: Tapi tanya dulu, Nona dalam circle yang sekarang orang-orang.
2: Circle.
1: Kayak ini nih.
2: Circle
1: orang-orang yang itu, makan daging banyak kemarin.
2: Sing jual.
1: Tapi bawa pulang tulang-tulang gak, sing?
2: Ada.
1: Carita bawa pulang tulang-tulang, sing. Sing, tadi sing. Sekarang tanya tulang-tulang bawa pulang ada.
2: Ini belum, karena belum diolah.
1: Oh, belum diolah, masih dalam kulkas. Itu orang bilang kalau kuang muka pamalas tuh hadir dulu tuh, nanti tunggu dua.
2: Bukan pamalas, jangan sih batu dosa barang. Barang kan memang katong ada kerja toh, masih sibuk toh, jadi belum sempat bikin akan, begitu loh. Jangan sih coba-coba minta ya.
1: Bisa. Asal tadi bilang katung kata saudara, sekarang balik bilang jangan coba-coba minta, putus hubungan Anda dengan kita.
2: Saudara itu kan hanya sapaan.
1: Oh gitu, kurang ajar juga ya. Tapi gini, beta mau lihat banyak yang katung kebanyakan nih, katung mau lihat dari bukan instansi pemerintah maupun pemerintah memang sih maksudnya katong punya tamang-tamang di luar sana yang terlebih khusus ya lihat bapak-bapak polisi banyak tuh obesitas. Lihat tuh yang gamu-gamu, padahal sekarang polisi dong su anjurkan dari katong lihat di sosial media tuh dong anjurkan sampai semboleh ada polisi yang gak mulai.
2: Oh ya?
1: Iyo.
2: Beta rasa itu bagus.
1: Iyo. Tapi gini kalau polisi obesitas cok kan pakai baju yang ini kan lihat lucu. Kabang mana betul kan?
2: Oh iya. Sing, beta pernah bukan pernah pasti basurara juga ada yang sulia di medsos-medsos. Kayaknya tahun-tahun lalu deh ya. Itu sempat viral. Itu sempat viral. Polisi-polisi tentara-tentara di Korea. Itu dong barang tuh kayak atletis kali.
1: Bukan saja di situ, tapi nona jangan bicara kata dong atletis, tapi ada sebagian juga yang memang obesitas.
2: Iya,
1: ya. Di tentara-tentara Amerika dong, katong kira-kata ini. Ini ulang-ulang. kayak beda cium bobo sagu mantap kan.
2: Sing, entahlah ya. Apa itu memang itu hanya di medsos, tapi ya artinya katong harus ambil sesuatu yang baik, iya toh.
1: Iya. Sabar. Iyo, coba katong angga dulu. Ini dong kayaknya mau bicara bacarita.
2: Bacarita.
1: Kurang ajar.
2: Si sabarang saya jangan sih bilang begitu.
1: Kurang ajar kasih.
2: Itu tamu tuh, samboleh.
1: Iyo sudah. Biasa masuk ke toalang tuh, kalau masuk tuh kalau setoki pintu jangan lari. Kira-kira setoki pintu lari kurang ajar kasih.
2: Bukan kurang ajar sih, tapi mungkin apa? Lebih ke baterek begitu
1: Oh, iya bahasa Inggris akan jokes. Oh jokes. Gitu. Oke. Ini barang beta nih mau belajar.
2: Jokes pertama.
1: Oh, beta nih barang mau belajar bahasa Inggris sadiki.
2: Oh begitu.
1: Barang mau pergi di apa nih toh? India. YouTube pergi India biar pergi India gitu mesti bahasa Inggris karena orang-orang India kan banyak yang biar ini tapi don't tahu bahasa Inggris.
2: Lanjut. Jadi katong kan medsos itu kan memang akang ya kalau katong manfaatkan dengan baik berarti akang baik begitu. Tapi artinya kalau misalnya dong upload yang bagus-bagus di situ ya katong
1: ambil
2: kenapa sih yang belajar di situ toh hal-hal baik begitu. Memang kalau secara ini dipikir-pikir tentara atau polisi itu memang dong barang harus bagus karena dong kan yang istilahnya dong slogan tuh mengayomi masyarakat.
1: Cie. Ana mengayomi nih.
2: Iyo, jadi ya katong lihat juga kan bagus toh.
1: Iya, betul.
2: Atau paling misalnya anak-anak kecil nih sekarang kan dong masih kecil toh jadi mungkin dong lihat tuh dong kagum dong
1: jadi
2: suka jadi panutan jadi beta kayaknya besok beta jadi polisi deh. Beta kayaknya besok jadi tentara deh begitu toh
1: tapi ada banyak anak-anak yang memang dong pas lihat polisi dong bilang dong saya mau jadi polisi
2: barang
1: dong lihat tentara dong saya mau jadi tentara beta tanya kenapa sih barang dong pakai senjata jadi katun takut.
2: Begitu.
1: Sing semua anak.
2: Beta rasa itu dong kayaknya ada nonton sesuatu yang bikin dong agak trauma atau takut begitu.
1: Oh bisa kalau.
2: Makanya orang tua juga harus pantau-pantau toh.
1: Iya betul.
2: Sing bisa sekaligus langsung kasih anak-anak dong main HP lah. Sing pantau
1: tapi,
2: begitu loh.
1: Tapi gini, beta mau tanya Usi dulu nih. Tadi tante sekarang Usi.
2: Itu lagi anak.
1: Betanya Usi dulu nih. Usi setuju sing. Ini Usi posisi yang mana nih? Mau anak nih dia cari dia pun jati diri sendiri ataukah Usi campur? Dia punya Usi mau dia yang segini. Usi mau yang bagaimana? Mau atur dia hidup atau dia yang atur dia pun hidup sendiri? Usi posisi di mana nih?
2: Oh. Maksudnya orang tua di posisi orang tua yang mau mengatur anak atau
1: orang
2: dia
1: tua
2: silakan
1: yang
2: jalani hidup sendiri.
1: Sudah anak itu dia mau jadi apa tinggal dia jadi diri dia pun ini sendiri. Nanti dia cari dia hidup sendiri.
2: Iya.
1: Usi posisi yang mana?
2: Kalau beta di posisi yang menyerahkan semua ke anak gitu maksudnya. Nah, silakan yang penting itu baik, sepanjang itu baik.
1: Oke, okay, sepanjang
2: itu baik toh.
1: Sepanjang
2: jadi
1: itu baik.
2: Jadi kita harus mendukung.
1: Oke, okay, sekarang gini, Usi. Mm-hmm. Sekarang gini. Dia kalau mau jadi dia yang baik, satu yang kita cuma mau bilang toh. Kadang anak tuh gini, asing kalau gitu kita jadi ini kita UMKM, kita usaha UMKM. Tapi UMKM itu kan kalau dia bikin betul ya oke, tapi kan kata masih pikir toh. Ah, terus kalau dia mau jadi yang lain-lain dari UMKM, mungkin dia jadi seniman toh. Ah, seniman tuh banyak nih, mau jadi guru senam ini itulah, tapi kan saya menjanjikan kamu gimana. Nah, lalu kalau kalau beta nih, beta posisi beta, beta lebih memilih beta cari dia penghidup yang baik por dia. Dalam arti kalau sampai dia melenceng kayak yang kayak gitu, apapun ya. Karena kalau ketong lihat di ketong pun daerah, kalau akang sih menjanjikan mengapa ketong mesti harus diam por ketong pun anak begitu, betul kasih.
2: Biasanya
1: anda
2: tuh
1: yang mana?
2: Biasanya tuh ketong kasih pandangan toh. Sebagai orang tua ketong kasih pandangan dulu.
1: Iya, mama siap.
2: Kasih pandangan kalau ini tuh begini, ini begini loh. Terus kata mungkin kasih contoh-contoh lah, pardong begitu toh, contohnya kayak begini gini. Memang sih mau begini gini. Biasanya begitu. Tapi sekali lagi ini kan dorang juga masih dalam proses toh, dalam proses ke sana begitu toh. Jadi kalau yang sama anak itu ya ketong cukup kasih pandangan saja sih ke dorang.
1: Biar nanti dong yang teruskan dong.
2: Biar nanti dong yang memilih begitu. Kita sen tahu nanti dong mau apa tapi ya sejauh ini nih beta masih yang tetap memberikan pandangan ke dorang begitu.
1: Oke, berarti
2: karena kan mereka dorang kan masih dalam proses toh. Belum ke tahap yang bagaimana begitu menentukan pilihan ke bagaimana gitu.
1: Iyo, kaget katong bilang begini langsung, anak-anak bilang I have a choice, asik. Katong bahasa Inggris. Pas anak bilang begitu katong bilang, maksudnya adik, tolong terjemahkan
2: akan yang bahasa Inggris. Bila moe.
1: Tolong terjemahkan akan yang bahasa Inggris. Papa sih mengerti, adik bilang apa itu. Kadang memang.
2: Walaupun memang kadang-kadang dong tanya. Sebenarnya mama tuh beta mau beta jadi apa begitu.
1: Iya.
2: Pernah ada yang tanya. Sebenarnya mau
1: ini bukan pengalaman ya? Pribadi kah?
2: Pengalaman pribadi okay, kan?
1: Oke, siap, lanjut.
2: Justru ini kan pengalaman pribadi. Sebenarnya mama tuh mau beta jadi apa begitu.
1: Tapi itu
2: sing sih.
1: Tapi itu bagus sih kalau sampai tanya kayak gitu.
2: Tapi begini, maksudnya begini. Kalau ketong juga orang tuh yang memilih, takutnya itu yang sesuai dengan nomor passion begitu loh.
1: Oh iya, kan gini. Sekarang ini kan
2: Seng, mau begini, bilang. Jadi beta sorry beta ini. Lanjut
1: sekarang yang gini, beta bilang sekarang beta mau bilang gini. Katun tuh aja, beta oke. Yang ibu bilang apa teh? Passion kah itu tuh toh? Dengar oleh ibu. Ibu bilang passion kah passion tuh? Sekarang nih ibu lihat dunia tambah hari tambah susah, kerja tambah hari tambah susah. Dalam arti gini, katong punya pekerjaan yang katong sekarang katong lihat nih orang pekerjaan yang P3K ini barang ini ada yang memang sih dapat gaji tuh yang katong lihat saat ini di Maluku Utara kah, kalau saya salah di mana tuh itu dan dapat gaji P3K dan apa gaji cuma 300.000 baru 8 bulan belum bayar. Yang katong lihat kalau kayak macam katong di posisi itu, katong jadi itu. Lalu datang katong supung ana, pasti katong mah ih katong sih mau katong ana susah kayak katong begini, pasti katong mau yang terbaik sih. Betul kah sih?
2: Iya sih.
1: Tapi
2: begini, memang yes, kalau beta sih sepanjang orang tua masih bisa membiayai anak sih yang jadi masalah ya. Karena itu juga adalah pekerjaan, istilahnya tuh kalau ketong bilang pekerjaan kemanusiaan lah. Karena bagaimanapun di sisi lain ketong mau ketong punya yang terbaik, tapi di sisi lain orang juga ada yang membutuhkan dorang begitu loh.
1: Bisa, betul.
2: Jadi ya bagaimanapun orang tua pasti menginginkan anaknya yang terbaik.
1: Iyalah, otomatis.
2: Makanya ketong serahkan saya ke dong toh. Sesuai dengan yang kalau memang dong misalnya misalnya dong mengerjakan itu dengan memang sesuai dengan dong pu mau, mm-hmm. dong senang, dong happy, ya sudah, mau bikin bagaimana, silakan jalani itu. Tapi kalau misalnya dong jalani itu dengan sengdeng dong pu hati, dong tersiksa batin, begitu toh, ya ya janganlah melakukan intinya melakukan sesuatu itu harus sesuai dengan hati.
1: Cie.
2: Iya,
1: iya, tapi ini pembicaraan ini akan paling panjang kalau bicarakan tuh siap sehabis, karena satu saja intinya, satu, setiap orang tua mau yang terbaik buat depo anak, toh itu jelas betul kasing. Nah, jadi katong sih bisa bilang ini sama orang deng dong punya pikiran masing-masing, sama orang deng dong pun jalan masing-masing, otomatis katong sih bisa ini, ah ada yang memang oh sudah gini dia su mungkin saat ini dia sementara kerja nih, dia mungkin dia sukumpul pada pu ana, nantinya pas dia umur 18 tahun, okay, ini nanti saya ambil untuk saya pu usaha, entah itu saya mau jadi apa, mau jadi apa, mau bikin akan jadi apa, tapi itu saya pu, ada yang kayak gitu juga toh. Jadi ya katong mau deng saya mau ya
2: masing-masing ya, itu masing-masing orang tua dan non punya apa namanya
1: planning lah,
2: planning toh. Nah, ya, kita hargai sih, maksudnya masing-masing, toh.
1: Iya, tapi daftar itu bahasa Inggris ada sadikin, kayaknya akan nanti jadi bukit nih. Biar baca sih, batu-batu sih, papa juang. Bicarakan sih, butakan sih ini. Oke, kalau gitu sabar loh, katong ini loh, katong cerita dalam orang ada deh, mau tunggu lagu nih. Dalam orang bilang ini kata, perempuannya laki-laki nih, tante deh, om nih cerita, sampai saya butak atau lagu.
2: Jadi kira-kira butuh lagu apa?
1: Ada deh.
2: ada di
1: pokoknya lah katong putar lagu dulu, nanti baru katong balik. Kalau basudara mau mungkin pendapat basudara silakan ya di call center kami, asik. Di katong pun nomor HP ini tuh 08 nomor HP iyo betul nomor HP tadi tuh 0813-5624-5887. Kalau yang tadi call center ke apa barang Berdeus tuh itu 0911-31544. Bos saudara bisa ya nanti ini mungkin ada yang mau sharing nih, mari katong bagi. Ataukah bos saudara mau bilang pengalaman gini nih, beta mau yang gini, anak yang gini, silakan saja. Yeah. Bos saudara boleh di ini katong buka sampai jam 10 malam. Saya katong buka sampai katong masih bisa ada di sini. Oke, okay? Yeah. Nanti pasti katong baca. Oke, okay, tetap di Pro 4 FM, suara budaya Maluku, karena kita Indonesia.

Basudara, Pesta Bola 2026 su paling dekat. Deng antusiasme katong semua su paling terasa pas kali. Saat mendukung katong tim jagoan, ayo katong tunjukkan sikap dewasa. Jangan sampai emosi labi, sampai baku marah atau bikin ribut. Perbedaan pilihan itu hal biasa. Tapi persaudaraan tetap harus jadi yang utama. Karena katong bersaudara. Jadikan momen nonton bola sebagai ajang kebersamaan, saling menghargai, dan mempererat katong hubungan antar sesama. Ingat sama saudara, sportivitas itu mencerminkan katong menjadi diri sebagai masyarakat yang berbudaya. Mari, saudara, rayakan pesta bola dengan aman, tertib, yang penuh dengan sukacita.

0: News Pro Ampa, tepat jam 8 waktu Indonesia Timur.
1: Saudara, ribuan warga kota Ambon serta negeri-negeri sekitar Pulau Ambon, Seram dan Liase memadati jalan-jalan utama di sekitar Masjid Yamin Aman Hatu Resi ya, Tulehu, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah pada hari Rabu kemarin 27 Mei 2026. Kehadiran massa yang membludak sejak pukul 15 waktu Indonesia Timur ini dalam rangka menyaksikan langsung kemeriahan Karnaval Budaya Tradisional Abdau dalam rangka perayaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Meski Karnaval Idul Adha dan tradisi Abdau tahun ini berlangsung tanpa adanya panggung kehormatan maupun kehadiran pejabat daerah, antusiasme masyarakat dan peserta tidak surut. Kemeriahan Karnaval tahun ini tetap berjalan dan terjaga berkat pengamanan ketat dari puluhan aparat gabungan TNI dan Polri yang bersiaga di sepanjang rute yang memastikan arus lalu lintas dan jalan acara tetap aman serta kondusif. Karnaval Religius ini juga dimeriahkan oleh berbagai atraksi budaya khas negeri Tulehu, mulai dari pasukan cakalele, tradisi sawat, musik hadrat hingga arak-arakan hewan kurban. Dan menariknya, peserta karnaval tidak hanya didominasi oleh generasi muda tapi juga melibatkan barisan hadrat orang dewasa yang diisi oleh para tokoh masyarakat setempat.
0: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 9 waktu Indonesia Timur.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Prompat FM, saudara semua, kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon bersama Beta masih ya deng Tanta Usi sudah jadi oma belum ya?
1: Ini belum.
0: Oke, balon jadi oma ya?
1: Belum toh.
0: Kalau Beta sudah jadi opa, bisa sudah bisa bilang jadi opa.
1: Ya, waduh. Kalau ponakan anak-anak ponakan iya. Anak-anak ponakan, ya. Okay, sudah oma sih, iya, tapi oma langsung belum.
0: Oh begitu. Tapi seharusnya mesti dikatakan, oh iya sudah jadi oma begitu. Lebih tepatnya.
1: Oke.
0: Ini katong deh Mbak Sudera. Ini ada yang masuk nih.
1: Oh ada yang masuk.
0: Ada yang masuk, dia bilang, kakak sebenarnya katong setuju-setuju aja deh kakak dong pun bicara.
1: Oh begitu.
0: Ini dari, ya Tuhan. Dari Dewa.
1: Oh, Abang Dewa.
0: Dia bilang kan katanya setuju dari ini, tapi sama orang katanya dia bilang sama orang mau yang terbaik. Por katong punya anak-anak pasti. Tapi kalau por mau pilih, lebih beta memilih jalan yang terbaik por beta puah anak katanya gitu. Kalau sama dia pilih, ya, itu dari kan tiap-tiap orang nih.
1: Masing-masing orang dan tiap-tiap.
0: Iya, tapi kita di kubu yang tadi ya, kita kubu Dewa. Berarti Kakak Lisa kan di kubu yang lain. Jadi untuk Mbak Sudara dong semua boleh ya. Silakan langsung di sini saja atau tanya ini pendapat saja por Mbak Sudara dong.
1: Pendapat saya toh, kamu sudah bicara bacarita-bacarita.
0: Kata sudah cerita banyak Bastori. Tuh.
1: Story.
0: Kata sudah cerita banyak tuh. Jadi pendapat-pendapat saja. Banyak hal yang ada yang bilang kata bisa pakai HP tuh. Ada yang bilang jangan kasih HP per anak karena memang beginilah begitu banyak. Padahal ada HP juga yang menguntungkan bukan saja anak yang bermain tapi menguntungkan katong bisa orang bilang apa? Menutupi katong pun finansial juga. Betul kasing. Contohnya tuh anak-anak kecil yang dong main TikTok ini tapi dia dong konten dan dong pun anak dong dapat cuan.
1: Iya, tapi kan sih semua begitu toh.
0: Iya, memang sih semua, tapi kan ada efek baiknya tuh. Betul kasing.
1: Ya, ada efek baik kalau digunakan dengan baik.
0: Iya, itu. Makanya bukan berarti kata gini
1: kalau
0: semata-mata.
1: Kalau digunakan untuk hal-hal baik. Tapi kalau maksudnya orang tua juga kan memang harus pantau toh.
0: Pantau terus toh. Pantau
1: karena akses itu kecuali kalau misalnya orang tua sudah akses dia punya setting dia pun ponsel itu
0: anak.
1: Akses untuk khusus anak dan katong jangan lupa bahwa katong pun pemerintah sekarang ini dong sudah

0: seperti halnya Icici. Beta kakak nih, beta kakak yeah. dong, toh itu dong punya akses TikTok tuh biar beli HP baru lah. Mau download entah di Play Store apa di App Store sama sing ada aplikasi TikTok. Karena khusus di daerah itu saja begitu. Tapi itu juga lebih bagus lah, kak bagaimana menurut ini? Karena kalau katong lihat katong mau ya batasi anak dengan TikTok, di situ anak juga ada punya yang orang bilang apa ya? Yang cepat dong tangkap begitu, kayak goyang dong ini dong iko bisa tuh yang kayak kakak Lisa bilang sendiri kata hal-hal baik tuh yang kayak itu kan hal-hal baik yang dong bisa cepat tangkap proses yang kayak macam beta anak tuh kan dulunya kan sing suka tuh sing tahu bukan sing suka lah sing tahu baga rasa ini cuman dia diam ini pas di TikTok tengah dia nonton TikTok dia goyang iko dong ini tapi dia bisa bicara lebih bagus awalnya kan dia bicara diam-diam saja ini sing kurang terlalu berinteraksi begitu kurang taruh ini pas mulai deng TikTok tapi TikTok memang sih kata mau tutup TikTok deng TikTok anak-anak pun mana sih ada tuh karena TikTok tuh sebagian besar itu.
1: Iya, jadi kalau misalnya pun maksudnya ketong orang tua juga, ya memang itu hiburan sih. Tapi maksudnya tuh anak-anak tuh ketong arahkan untuk membuat konten yang baik, yang sesuai dengan dong umur tuh. Kadang-kadang ketong lihat anak-anak kecil, dong bikin konten tuh yang sesuai dengan dong umur begitu loh. Ini ya itu kurang bagus juga toh. Itu yang mesti ketemu orang tua jaga.
0: Gitu. Kayak macam dong lip-sync, terus lip-syncnya lagu cinta.
1: Iya.
0: Lucu sing.
1: Iya. Atau lip-sync mamaki-mamaki aja semboleh. Iya, semboleh. Itu jangan.
0: Itu memang tapi ya kalau memang mau tutup ya tutup langsung kayak macam di negara-negara yang ada tuh yang dong sing ada TikTok di situ.
1: Sing bisa tutup langsung juga karena ada orang-orang juga yang cari makan dari
0: situ. Kan banyak yang bajual-bajual tuh.
1: Iya, bajual-bajual.
0: Terus yang, bikin konten yang dapat uang dari situ.
1: Sekarang ini kan orang sujarang belanja-belanja di pasar.
0: Iya.
1: Contoh ya. Mungkin ada kalangan-kalangan tertentu yang di pasar, tapi ada juga yang sumalas untuk di pasar begitu toh. Jadi dengan adanya dong jualan online, nah sekarang di orang-orang yang mungkin kalau ketong lihat misalnya contoh di MCM. Di MCM itu mungkin orang sudah jarang belanja, tapi penjual-penjualnya sekarang dong juga pintar. Jadi dong juga sing diam begitu saja. Dong juga online.
0: Oh, gitu. Dong pakai sosial media.
1: Jadi dong juga jualan lewat online. Jadi saya berharap bahwa orang akan langsung datang belanja secara langsung begitu di misalnya di MCM atau di mana begitu. Tapi dorang juga memanfaatkan medsos itu untuk jualan online. Jadi memang saya bisa saya bisa tutup.
0: Atau tutup. Iya, saya bisa tong ini bilang tutup.
1: Makanya
0: ini.
1: Kebijakan pemerintah itu beta rasa bagus juga, jadi membatasi anak-anak di bawah, kalau beta yang salah ya, di bawah usia 16 tahun untuk bermedsos begitu.
0: Tapi kalau orang tua kasih mau bikin apa? Orang tua yang kalau anak mau begini, anak ada mau pekerjaan apa di rumah, anak ini kalau dia rewel-rewel, dia sendiri kasih dia ini supaya dia bermain di luar ini, HP saja. Biasanya
1: memang,
0: seperti
1: betul,
0: itu.
1: Memang HP, tapi ketun juga harus kasih tontonan yang bagus yang nanti bisa bikin om pintar begitu lah. Contohnya tontonan yang misalnya berbahasa Inggris misalnya begitu toh. Jadi mereka terbiasa dengan mendengarkan orang berbicara dengan bahasa Inggris begitu.
0: Jadi bagus
1: dan itu
0: juga.
1: Memang sudah ada dampaknya dan efeknya untuk anak-anak yang memang sudah terbiasa dengan itu. Contoh saja kita puana. Dia beta arahkan untuk misalnya beta bukan misalnya ini beta arahkan untuk nonton YouTube yang berbahasa Inggris karena tadinya tuh dia nonton yang beta rasa sing penting begitu sing mendidik begitu beta arahkan dia kalau saya mau begini nonton yang ini begitu gitu jadi ketong kasih pilihan kalau besok mau pintar bicara bahasa Inggris maka saya harus bikin begini.

0: gitu. Saya harus nonton ini, nanti ini. Jadi katanya juga referensi tontonan-tontonan yang bisa mendidik orang untuk berbicara dalam bahasa Inggris.
1: Itu bagus ya.
0: Akhirnya sekarang dia lagi cari orang untuk maksudnya berbicara dengan dia begitu.
1: Oh.
0: Karena dia sangat utama.
1: Lah kenapa sih telepon Beta?
0: Ih, Beta lupa lagi.
1: Telepon Beta saja, nanti Beta apa nih kalau cari pertama bicara
0: jadi
1: tuh.
0: Itu, jadi itu efek positifnya seperti itu. Begitu.
1: Oke, oke. Jadi begitu tuh. Begitu teman-teman, teman-teman semua. Ha. Ada yang baik, ada yang sembaik. Pokoknya yang baik yang katong terima, yang sembaik ya katong larang lah. Apa bagaimana?
0: Iya, jadi dipantau.
1: Iya, katong dengar lagu dulu.
0: Oh, dengar lagu dong. Nona kenal
1: Tante Balong. Nona kenal Tante Veronica ka belum?
0: Balong, sampai sekarang katong belum kenal
1: Tante Veronica yang tinggal di bawah JMP itu.
0: Kalau Tante Veronica itu beta takut.
1: Oke, okay. Bersaudara kata dengar yang satu ini tetap di Pro 4 FM Suara Budaya Maluku.

salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Beta Jamie Puterulan, Ketua KPOT Provinsi Maluku, mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI sebagai radio pemegang hak siar Peristerial Piala Dunia 2026. Semoga RRI dapat terus menghadirkan siaran yang informatif, inspiratif, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat hingga pelosok daerah, sehingga euforia dan semangat Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh seluruh pecinta sepak bola di Indonesia. Mari kita dukung bersama RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Rumba TVM bersaudara semua, Diana bersaudara kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Beta ding Tante Usi ya, Lisa. Tante
1: Usi Lisa.
0: Pamit ya, terima kasih untuk bersaudara semua.
1: Datang pamit bersaudara. Selamat hari ini hari Jumat?
0: Bukan, Sabtu.
1: Sabtu?
0: Atau Jumatannya.
1: Iya, maksudnya kata mau bilang selamat akhir
0: Nona
1: pekan lain.
0: Iya, tapi kata tanya Nona dulu. Nona lari dari sana, Nona tahu Nona hari ini stand by. Karena Nona bisa tahu ini hari apa gitu.
1: Saya untuk pastikan saja toh.
0: Oh, pastikan. Susah lah beli ngeles. Oke, kalau gitu kata Nona pamit ya.
1: Kata Nona pamit.
0: Amato.
1: Amato, saudara.

0: News Pro Ampa, tepat jam 9 waktu Indonesia Timur.
1: Saudara, kondisi infrastruktur di kawasan Patimura Park, Kota Ambon kini dikeluhkan oleh warga dan petugas kebersihan setempat. Lapisan kor beton yang menjadi alas halaman di area ruang publik tersebut dilaporkan mengalami kerusakan parah hingga pecah-pecah sehingga mengganggu estetika taman kota sekaligus kenyamanan para pengunjung yang datang beraktivitas. Seorang petugas kebersihan di Patimura Park, Mama Lou, mengungkapkan kerusakan tersebut sudah berlangsung cukup lama tanpa adanya penanganan dari pihak terkait. Menurutnya, kerusakan cor beton ini dipicu oleh pertumbuhan akar pohon penuduh yang menyembul ke permukiman secara masif ya, dan akar-akar besar tersebut mendesak lapisan semen dari hawa hingga dari bawah hingga terangkat dan hancur berantakan. Mama Loli juga menyayangkan sikap pemerintah Ambon yang terkesan abaikan terhadap kerusakan tersebut, padahal kawasan taman tersebut baru saja menjadi pusat perhatian.